0: Kalsima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Para teman Pro 2 yang lagi berbahagia di hari Selasa ini ya.
0: Karena kita mendengar bahwa Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2020.
1: Nah, gokil.
0: Ini menurut gue menjadi salah satu kebanggaan bagi gue juga. Karena setelah 35 tahun akhirnya kita juara.
1: Sumpah ya, emang ya pokoknya kita udah tau lah kalau udah dari lama kita gak juara. Bahkan kayaknya ya it's the first time for forever.
0: Bener
1: gitu rasanya
0: banget.
1: Terus abis itu juga akhirnya bisa ngelihat kita menang di penalti. Waktu 2010 tuh kalau gak salah kita kalah juga di penalti gitu. Nah rasanya nyesek, nangis. Tapi sekarang nangisnya lebih kebahagia tuh mau berdua.
0: Karena kita juara.
1: Lu lihat gak kemarin GBK juga petasannya kayak apa?
0: Betul.
1: Itu keren banget sih kan.
0: Kalau gak salah sampai kosan gue ya gak ya?
1: Enggak ya, itu kelebihan sih. Tapi keren banget juga tadi malam. Terus abis itu gue juga, kalau gue tadi malam tuh nobar di salah satu kafe di Cikajang.
0: Oke.
1: Terus habis itu ya udah itu aja di sana nobarnya tuh udah rasanya tuh kayak gue nonton di GBK beneran.
0: Betul.
1: Gitu. Gimana kalau di GBK beneran?
0: Bahkan enggak hanya di Jakarta aja, di daerah pun masih banyak yang kayak gitu-gitu.
1: Banyak, men.
0: Contohnya di tempat gue, itu sampai ada di kafe, salah satu kafe di tempat gue yang bawa smoke boom sendiri.
1: Buset,
0: gitu.
1: Mengap dong, ngap. Gak
0: tapi
1: usah
0: itu,
1: sih.
0: Itu menurut gue euforia yang bisa jadi tempat mereka untuk mengekspresikan kemenangan.
1: Gokil, gokil. Terus habis itu juga tadi malam golnya ada siapa aja berarti tuh?
0: Kayaknya ada Justin Hamner kayaknya tetap masuk sih.
1: Pokoknya tadi malam tuh mau berdua kita sempat seri dan akhirnya
0: banget.
1: Man of the match-nya sang kiper yang bisa menepis tendangan dari Thailand.
0: Yeah, ini kipernya juga udah profesional banget menurut gua sih.
1: Kiper Juventus, man.
0: Waduh, gila sih itu pasti udah banyak jam terbangnya menurut gua.
1: Iyalah. Ya, gokil lah pokoknya sekali lagi selamat buat timnas Indonesia.
0: Selamat, congratulations Indonesia.

0: Masih di sepeda barengan sama Fatur dan juga Dave di sini.
1: Ya, semua berdua, saatnya buat kamu yang belum ngucapin good morning ke doi, jangan lupa ngucapin ya.
0: Atau mungkin salam interaksi.
1: Salam interaksi, apa itu salam interaksi?
0: Ada, itu biasanya dipakai buat ucapin selamat pagi juga. Salam interaksi buat teman-temanku yang ada di Instagram, Facebook, gitu.
1: Gue baru tahu nih salam interaksi nih.
0: Tapi lu tipikal yang kalau ngechat harus pakai stiker gitu enggak, Pi?
1: Kalau gue ngucapin good morning mungkin biar simple gitu ya, pakai stiker.
0: Iya, lagi sama kayak dosen gue tuh juga sama tuh. Kayak misal gue udah ngucapin assalamualaikum segala macam, waalaikumsalam pakai stiker.
1: Iya, tapi stiker WA tuh macam-macam ya, bahkan sekarang udah bisa bikin sendiri, download sendiri.
0: Betul.
1: Stiker-stiker di WA gue juga pada lucu-lucu banget.
0: Tapi menurut gue harus diperhatikan juga, jangan sampai yang aneh-aneh ya, teman berdua ya.
1: Aduh, banyak yang aneh-aneh.
0: Aduh,
1: juga
0: iya lagi bener lagi. Tapi ini unik nih.
1: Apa tuh?
0: Ada guru di Kebasir Banyumas yang kasih nilai muridnya tuh pakai stiker.
1: Wow, pakai stiker WA.
0: Iya, ini stiker WA di print kayaknya habis ditempel sama dia.
1: Iya. Ini sebenarnya tujuan buat nutupin nilainya.
0: Jadi biar ini bisa jadi salah satu apa ya, kayak motivasi juga buat anak-anaknya juga nggak sih?
1: Bukan motivasi. Maksud itu gua, biar nggak dilihat sama teman-teman lainnya juga.
0: Oh, karena jadi biar
1: nilai
0: iya.
1: Kan sebenarnya privacy ya. Dia itu misalkan lo dapet nilai yang bagus, takutnya malah jadi ceng-cengin. Dapet nilai yang jelek juga takutnya diceng-cengin. Ini biar mentalitas anak-anak kayak terjaga. Makanya ditutupin pakai stiker WA ini gitu.
0: Ah, menarik sih menurut gue, ini bisa jadi salah satu cara buat guru-guru di Indonesia sih khususnya ya.
1: Ya, pokoknya ini unik sih tuh berdua.
0: Jadi gak ada tuh yang kayak misalkan lagi apa namanya dapat nilai yang kurang, tiba-tiba langsung kayak ih nilainya segitu. Gak ada lagi.
1: Dinilai dari stiker.
0: Dinilai dari stiker.
1: Kayak ampun bosku misalnya. Tolong segera diiniin.
0: Ya, itu.
1: Gitu. Itu berarti nilai jelek tuh.
0: Kalau menurut kamu gimana? Langsung aja kasih tanggapannya di 0811 800 105.
1: Yoi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Davi dan Fatur di sini di Sepada Sama Pagi Teman Pro 2.
1: Ya, sama Pro 2 di setengah 8 ini. Udah sarapan apa kamu? Lu udah sarapan belum, Tur?
0: Gua belum sih. Tadi udah makan tahu. Udah tahu tuh ya, jatuhnya udah.
1: Tahu ya bisa sih kalau makannya 3 piring
0: misalnya. Mukbang, jatuhnya mukbang.
1: Protein enggak gitu. Apa-apa.
0: Kalau udah?
1: Gua ada nasi uduk tadi satu.
0: Oh, iya. Lu emang penikmat nasi uduk banget ya?
1: Memang gua kalau enggak nasi uduk bubur ayam di pagi hari bisa.
0: Tapi emang kalau misalnya kan sarapan di Indonesia menurut gue tuh lebih kenyang sih.
1: Iya sih kayaknya sih. Tapi lu lihat big breakfastnya Inggris, terus juga pancake breakfastnya diner di Amerika itu juga banyak sih makannya sih.
0: Iya sih. Tapi
1: karena sarapan tuh penting.
0: Betul. Karena menurut gue kalau sarapan lu jadi kelingan gitu, yes, dan bikin imun lu nggak bagus, mood lu juga bisa bikin nggak bagus gitu kan.
1: Jadi teman Pro 2 jangan lupa kasih tahu referensi kita sarapan lu di pagi hari ini, bisa langsung merapat di 08 11 800 105 teman Pro 2.
0: Pokoknya tungguin terus kita di sini sampai nanti jam 10 nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jakarta, teman terbaik kamu masih di sepeda barengan sama Davi dan juga Fatur.
1: Betul, teman berdua. Gimana tadi malam? Lo meluangkan waktu buat istirahat, nonton film di rumah gitu-gitu gak sih?
0: Atau mungkin lo lebih ke arah makan-makan aja?
1: Tadi malam gue nonton ini untuk pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Ali and the Ratu-Ratu Queens.
0: Oke.
1: Gue tadinya belum nonton sama sekali, pas gue nonton ternyata bagus banget.
0: Terus Ali
1: gua
0: itu kayak, kalau gak salah
1: Iqbal
0: kan?
1: Iya, Iqbal. Yeah, yang ke New York
0: Queens. Iya, yang dinyari ibunya bukan sih?
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Terus gue kayak, wah ini kok film gue gak pernah nonton ya. Ternyata filmnya bagus banget. Ada seriesnya juga. Kayaknya hari ini gue mau lanjut seriesnya. Ada di Netflix juga.
0: Tapi emang Indonesia itu salah satu film-film yang menurut gua ada jalur cerita yang bagus-bagus.
1: Iya sih.
0: Salah satunya gua pernah nonton satu film.
1: Apa tuh?
0: Yang itu Ghost in the Shell.
1: Oke, ini juga ada di Netflix ya.
0: Iya, ini juga ada di Netflix. Ini sebenarnya agak-agak creepy-creepy, seru gitu sih.
1: Iya, gua kemarin ke pamerannya loh. Pamerannya yang di Blok M. Jadi semua instalasi art yang ada di filmnya
0: gua serem sih jujur gini.
1: Langsung ada di depan mata gua, bisa gua pegang lagi.
0: Dan ternyata film ini ternyata tayang di Amerika secara terbatas.
1: Ah, jadi premier di Amerika Serikat juga ternyata ya.
0: Iya, yes, benar banget. Dari sejak 2 Oktober.
1: Oke.
0: Okay. Dan langsung disambut hangat oleh para kritikus.
1: Oke, okay, jadi kita harus kenalan dulu sama tomato Rotten Tomatoes. Itu biasanya gue nyari-nyari film juga di situ tuh, kalau misalkan Rotten Tomatoes-nya nilainya jelek, biasanya gak gue tonton.
0: Tapi untungnya ini ulasannya positif banget.
1: Makanya dari dua kritikus. Ghost in the Shell ini mendapatkan 100%
0: wow,
1: tomatometer dari kritikus Rotten Tomatoes gitu. Yang menurut gue gokil banget, soalnya biasanya ada film-film yang udah bagus aja dikasihnya masih gak 100% gitu.
0: Dan ini menurut gue emang Joko Anwar nih salah satu otak yang keren abis sih.
1: Keren banget sih. Tapi ini untuk rating penontonnya 87%.
0: Ya bener banget.
1: Masih oke banget sih sebenarnya.
0: Aduh, kalau menurut gue sih semoga ada lagi film-film kayak gini.
1: Iya sih bener.
0: Yang bisa dapat 100% nih.
1: Iya. Yep.
0: Ratingnya.
1: Amin.
0: Sampai keluar negeri menurut gua sih.
1: Ya, ditunggu ya Bang Joko Anwar untuk film berikutnya.
0: Iya, kita tungguin pokoknya karya-karya berikutnya. Yoi.

0: Masih barengan sama kita berdua di sini, tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Nom Pro 2, jangan lupa kita pengen ingetin buat hari ini gitu ya. Kalau lu punya sampah atau apa, buang pada tempatnya.
0: Betul banget, jangan sampai berserakan-berserakan di mana-mana.
1: Betul, terus abis itu kalau misalnya lu lebih bisa pakai kendaraan umum, well pakai kendaraan umum. Yang bisa goes deket gitu ya.
0: Yeah.
1: Boleh goes.
0: Hemat tenaga, hemat dompet.
1: Betul. Tapi ya hemat tenaga diri sendiri sih emang.
0: Batol.
1: Effortnya emang dua kali, cuman gak masalah.
0: Gak
1: karena
0: apa-apa.
1: Biar ya kita cinta Indonesia dan cinta lingkungan gitu ya.
0: Betul banget.
1: Seperti salah satu aktor yang emang udah sering banget menyuarakan kelingkunganan gitu ya. Environmentist pokoknya ya teman-teman berdua, itu adalah Leonardo DiCaprio.
0: Yang soroti nasib orang hutan imbas Kahurta Kalimantan Sumatera.
1: Yes, yang kemarin dia juga sempat bikin video tentang orang hutan karena dari karhutla yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera kemarin itu teman-teman berdua. Tapi dan kerennya lagi pokoknya dia juga kalau nggak salah memberikan ini deh, memberikan apa namanya donasi juga ya. Setahu gue kemarin gue sempat baca tipis-tipis juga tuh teman Pro 2. Tapi ya pokoknya ya kita juga berharap semoga nggak ada orang hutan yang menjadi korban.
0: Amin
1: gitu
0: deh, karena kan salah satunya ini dilindungi juga ya, satu dilindungi juga, dan juga jangan sampai ada lagi yang namanya kebakaran-kebakaran.
1: Yep,
0: kita antisipasi buat teman-teman semua untuk selalu jaga lingkungan juga.
1: Betul, karena itu kan ya habitatnya orang hutan juga teman Pro 2.
0: Betul.
1: Ntar kalau misalkan extinct atau apa tuh namanya tuh, extinct tuh bahasa Indonesianya apa ya? Punah.
0: Punah.
1: Kalau misalnya punah, ya kita jadi nggak bisa ngelihat lagi gitu.
0: Betul, jangan sampai nih punah-punah ya. Jangan sampai, cuma cinta lo aja yang punah kayaknya sih.
1: Jangan dong, jangan punah dong.
0: Jangan punah dong.

Yes, masih barengan sama Fatur di sini di Sepada Selamat Bagi Teman Pro 2. Dan ternyata nih gue baru dapat info kalau misalkan Kanye West itu udah ngumumin untuk jadwal konsernya di Jakarta. Dimana ini kayaknya bakal ada di tanggal 24 Oktober 2026. Dan nanti kita bakal cerita-cerita gimana sih Kanye West ini ada di Jakarta. Pokoknya nanti gue bakal bahas, pokoknya Jakarta bakal ada Kanye West di tanggal 24 Oktober 2026. Gimana ya? So stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: sama Berdua.
1: Masih bersama kita berdua di sini di Spada.
0: Selamat kita Berdua udah di hari Selasa. Ya enggak berasa tadi lu udah spill sedikit ya tentang Kanye West.
1: Iya, yeah, kita akan spill sedikit tentang Kanye West nih. Udah ngasih tahu di story-nya.
0: Yoi, minggu ini ya, aduh, minggu ini gua banget pergi lagi ke Jogja. Sayang sekali.
1: Dan ternyata yang tadi gua lihat juga tiketnya udah mulai-mulai sold out banget tuh.
0: Oh, tapi tuh ada beberapa udah masih ada tuh kayak yeah, 46 karena di GBK kan luas banget.
1: Betul.
0: Jadi tiketnya banyak banget sama Pro 2. Terus juga gue dengar rumor katanya Kanye West bakal bawa Playboy Cardi buat manggung juga, cuman ya masih rumor, jangan dianggap serius, takutnya nanti kalau ekspektasi ketinggian jadi kecewa ya.
1: Kalau menurut gue sih dari sekarang langsung aja buk tiketnya.
0: Iya, yeah. Emang satu lagu Kanye West favorit lo apa?
1: Jujur.
0: Gimana sih?
1: Kan gua tipikal yang memang dengerin. Cuma enggak tahu yang nyanyi.
0: Lagunya
1: gitu.
0: Gimana emang?
1: Gue.
0: Ya. Aduh, kan tahu.
1: Apa jatuh gua?
0: Donda, dengerin enggak Donda?
1: Donda ya. Ayah, nanti gue dengerin deh ya.
0: Dengerin album-album lamanya tuh, seru-seru.
1: Oke, siap.
0: College Dropout, gitu-gitu tuh. Itu album yang gue suka sebenarnya. Tapi kayaknya dia bakal bawain banyak lagu dari Donda sih.
1: Berarti dia ini jatuhnya hip-hop ya jatuhnya?
0: Hah?
1: Hip-hop apa
0: R&B? Dangdut kayaknya, dangdut.
1: Waduh, bukan dong. Orkes ya?
0: Kayaknya iya deh. Ska. Hip-hop lah.
1: Hip-hop, iya betul.
0: Yo, iya, pokoknya ditunggu banget sih weekend ini tuh Mabra 2.
1: Yes, bener banget. Langsung aja beli tiketnya, jangan sampai ketinggalan nanti lo malah ini lagi.
0: Apa ketinggalan malah nyesel ya?
1: Iya, malah nyesel, malah lo jadi kayak uring-uringan gitu kan.
0: Sama beliin gue deh atuh deh sama Fatur nih.
1: Aduh, boleh deh ya.
0: Fatur jangan deh, Fatur kagak ngerti lagunya.
1: Gue nonton doang, enggak apa-apa.
0: Jangan, enggak usah.
1: Masa kayak gitu?

0: acara teman terbaik kamu.
1: Yeah, ada jam dengan selamat ulang tahun.

0: benar sih. Tapi gue kalau
1: by the way, ulang tahunnya kapan sih, Fi?
0: Gak mau gue.
1: Oh, gak mau ya. Gue mau ngasih kado.
0: Gak usah.
1: Gak ngasih kado gitu.
0: Gak usah, gue gak terlalu suka dengan ulang tahun.
1: Oh gitu ya. Yaudah, gak usah ulang tahun deh.
0: Gak usah.
1: Mulai tahun aja gimana?
0: Start fresh dulu ya.
1: Iya.
0: Kalau lo kapan emang?
1: Kalau gue 1 September.
0: Oh, udah lewat.
1: Udah lewat. Makanya kemarin tuh 1 September itu menjadi salah satu momen yang paling berharga buat gue.
0: Ah, berarti lo nambah umur berapa?
1: 23 sekarang.
0: 23.
1: Iya.
0: Kalau gue 25 sekarang.
1: Oh, 25 ya. Enggak apa-apa ya. Abang, apa kabar, Abang?
0: Enggak usah, beda 2 tahun doang.
1: Iya, ya pokoknya sehat-sehat yang ulang tahun hari ini deh ya.
0: Yoi, apalagi buat yang ulang tahun ya kan. Terus habis itu ulang tahunnya tanggal 25. Pas banget
1: gajian.
0: Kayak enak banget tuh.
1: Aduh, ya emang kalau misalkan ulang tahun momennya tuh harus diciptain sih menurut gue.
0: Iya lagi.
1: Kayak foto, video atau yang lain-lainnya gitu kan.
0: Ya nanti kita bakal abis ini ngebahas juga kalau misalkan ngomongin soal gajian sama berdua.
1: Boleh.
0: Katanya ini tahun depan pekerja yang bergaji di bawah 10 juta
1: yes,
0: itu masih bebas pajak penghasilan.
1: Waduh.
0: Ya nanti kita bakal bahas soal ngapain setelah yang satu ini. Buat kamu jangan kemana-mana.
1: Tetap di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: Sosial Media Member 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih sama kita berdua Top Pro 2 di pagi hari ini.
0: Udah mau masuk jam 9 nih.
1: Wah, gak berasa ya Top Pro 2. Nanti kita di jam 9 masih update pastinya hal-hal yang masih banget rame.
0: Ya, tadi kita mau ngobrol ini nih.
1: Apa tuh?
0: Tentang tahun depan pekerja yang bergaji di bawah 10 juta tuh masih bisa bebas pajak penghasilan.
1: Oke. Dan ini udah oke?
0: Udah nih.
1: Kenapa? Udah valid berarti? Dari mana validnya?
0: Ini validnya langsung dari Menko Perekonomian Erlangga Hartanto yang menyebut sekitar 75 juta pekerja diperkirakan akan menerima manfaat dari kebijakan tersebut.
1: Wow, oke. Dan pasti udah valid ya?
0: Udah valid tentunya dari Menko soalnya.
1: Ya udah kalau gitu Teman Pro 2, apakah kamu masih bebas pajak penghasilan? Tapi kalau udah di atas 10 jangan lupa ya. Lapor dan langsung
0: bayar.
1: Bisa bayar pajak penghasilan.
0: Jangan ditunda-tunda ya.
1: Betul.

0: masuk di jam 9 Cupid.
1: Dari 50-50 itu Bombro 2.
0: Yes.
1: Dan gue sih nungguin sih sebenarnya 50-50 konser di Jakarta gitu ya, karena gue juga lumayan suka sama lagunya ya.
0: Alright.
1: Viral juga di TikTok gitu ya, Bombro 2.
0: Jadi kalau enggak salah tahun 2023 itu viral banget gak sih?
1: Iya, segitu-segituan lah gitu Tomombro 2. Tapi kalau ngomongin soal konser, kemarin kan The Weeknd udah datang ke Jakarta gitu ya. Terus abis itu kalau di Jakarta The Weeknd tuh bawa salah satu DJ yang terkenal banget, yang botak tuh. Itu jadi jadi line up surprise guest star gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi tiba-tiba kan dia katanya nih mau mau konser di Seoul ya kan.
0: Ini di Korea Selatan ya?
1: Betul. Tiba-tiba dia ngasih pamfletnya gitu, bikin story. Tiba-tiba pakai lagunya
0: One of the Girls. Punyanya Jennie nih kayaknya.
1: Punya Jennie. Nah, jadinya berspekulasi juga fans-fansnya kalau Jennie tuh bakal datang jadi
0: special guest-nya
1: gitu. Soalnya kan di Korea juga kan. Tanpa ribet-ribet, kayak Jennie mungkin bisa langsung berangkat dari kosannya gitu kan.
0: Wah, kosan tuh. Ada tuh kosan.
1: Gitu. Tapi ya kita masih harus menunggu.
0: Betul sekali.
1: Karena nanti bakal ada di Goyang Stadium tuh tanggal 7 sama 8 Oktober 2026.
0: Jadi menurut gue sih tungguin aja. Jangan terlalu terburu-buru mengambil spekulasi kalau Jennie yang tampil. Enggak, belum tahu.
1: Belum tahu.
0: Siapa tahu ini hanya gimmick saja.
1: Tapi kalau beneran sampai terjadi sih, menurut gue dia akan memecah panggung sih.
0: Wow. Jangan pecah belah ya, beda ya.
1: Bukan. Seru sih, ditunggu.
0: Yes.
1: Deh.

0: Dulu tuh banyak banget tren yang ada di Indonesia.
1: Kereta.
0: Dan kereta.
1: Tren.
0: Tren.
1: Train.
0: Aduh, train lagi, iya lagi, iya lagi, iya lagi. Tapi emang ada yang sky train gitu, emang ada. Aduh, tren maksud gue yang kayak ada yang happening gitu di Indonesia. Okay. Kayak tahun 2012 ada Britu
1: nomor kawaru.
0: Iya, kiamat 2012. Sama ini apa Mama Loren.
1: Mama Loren juga ya 2012 ya.
0: Tapi ada beberapa nih yang kita lihat ya, tren-tren zaman 2012-an. Ada Gangnam Style. Oh, iya. Aduh, benar. Ya Allah, inget banget gue.
1: Iya, lagi.
0: Seru banget tuh, ada Harlem Shake.
1: Iya, ini juga rame ya.
0: Teror-teror Rita.
1: Yo, betul. Betul.
0: Terus ada
1: Flappy Bird ini ya, zaman dulu mungkin game cuman itu-itu aja ya, Flappy Bird.
0: Terus Angry Bird. Menurut gue ini game buat emosi sih, jujur.
1: Iya sih. Nice. Terus
0: ada juga Ice Bucket Challenge.
1: Iya. Ini terus, semua artis dulu ngelakuin ya.
0: Terus juga ada dulu tuh mie instan yang dijadiin donat, ingat gak?
1: Oh iya.
0: Iya kan? Yeah,
1: itu juga ada.
0: Terus
1: The Dress. Ini
0: 2015.
1: Ini itu nebak warna dressnya apa, putih, kuning atau biru hitam. Lu ngelihatnya apa? Ini pada saat itu ya, kalau ini mah udah pasti lo apa?
0: Biru.
1: Iya, ini biru.
0: Biru sih. Gue kayak sekewa tuh, itu enggak banget tebak ada warna yellow-yellownya gitu.
1: Iya, putih gitu-gitu.
0: Iya.
1: Kan. Terus
0: ada Mannequin Challenge. Ini sih jujur, ini seru banget, gue bikin sama teman sekelas.
1: Gue juga SMA.
0: Iya kan? Uh-huh. Yang cuma diem doang.
1: Mannequin Challenge. Terus
0: terus juga ada Pokemon Go.
1: Gue sampai dilarang loh main Pokemon Go sama guru gue.
0: Karena
1: ya jadi mengganggu pelajaran. Cuman ya gimana?
0: Tapi
1: ya
0: juga membahayakan sih kalau misalkan kita enggak ngeliat jalan ya. Kadang-kadang ada juga yang keasikan main Pokemon Go terus ada toilet mobil.
1: Buka aplikasi aja langsung diingetin sama Pokemon Go. Harus tahu ini sekitar.
0: Dan terakhir ada bottle flip.
1: Yes, bottle flip.
0: Yang kalau kita udah bener langsung dab gitu ya.
1: Iya, biasanya begitu tuh 2016 banget ya.
0: Kalau lo teman Pro 2, apa tren yang lo inget di zaman-zaman itu, di zaman-zaman prime yang menurut lo seru gitu ya?
1: Coba kasih tahu kita teman Pro 2.
0: Di 0811 900 105.

0: Memori baik dari Ceylon 7. Masih bersama kita berdua. Tadi kita masih ngomongin tren-tren yang ada di tahun-tahun sebelum-sebelum sekarang ya.
1: Oke, tren-tren yang zaman dulu sempat viral ya.
0: Iya, benar banget yang sempat viral. Dan ini ada beberapa nih yang ngomong katanya. Ada dari Cantika, dia bilang tren yang paling aku ingat adalah dub smash.
1: Waduh. Buat Tana Reza Arab ya.
0: Iya, buat yang gue ini. Stop twerking like Miley, ya kan.
1: Stop twerking like Miley.
0: Asik deh. Itu transisi yang menurut gue paling worth it waktu itu.
1: Paling worth it.
0: Karena menurut gue apa ya, tiba-tiba jadi ganteng, gitu kan, dari muka lo yang bentol-bentol ditempelin apa tuh, kan?
1: Oke.
0: Terus juga nih ada dari Adam, katanya challenge-nya makan mie pedes sambil ngobrol.
1: Oh, samyang ya.
0: Iya, samyang ya itu ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi kayak menurut gue awal-awal yang tren keren tuh samyang sih menurut gue. Samyang atau apa tuh samyang?
1: Samyang terus pakai ricis level 5.
0: Aduh. Itu double-double sih pedesnya jujur.
1: Iya lagi. Oke, tapi emang ada tren apa lagi sih?
0: Ada tren apa lagi sih? Kalau bisa kita lihat di sini ada Pokemon Go tadi udah.
1: Fidget spinner. Iya, sempat ada nih.
0: Ini sering banget gue lihat di pasar-pasar itu juga banyak jualannya. Yeah. Sampai ke luar negeri juga ada ini.
1: Kan emang populernya tadinya di luar dulu.
0: Iya, ini. Baru ke Indonesia. Aduh deh, menurut gue sih sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat memorial banget menurut gue.
1: Terus habis itu apa lagi?
0: Ada lagi kah? Udah.
1: Sebenarnya masih banyak sih kalau misalkan masuk ke 2020 tuh Coffee Dalgona.
0: Ah iya.
1: Terus abis itu apalagi ya, pasti banyak sih.
0: Pasti banyak. 2020 tuh menurut gue tempatnya tren juga sih banyak.
1: Karena kan kita lagi di rumah aja sih.
0: Iya, dan banyak orang-orang yang suka makan dessert box waktu itu
1: dessert
0: ya kan.
1: Dessert box, iya.
0: Aduh, banyak banget ya kalau diomongin.
1: Es kepal Milo juga.
0: Oh iya lagi.
1: 2010-an itu.
0: Iya, betul banget.
1: Nice. Kalau kamu mau tomo pro 2, tren favoritnya apa, kasih tahu kita lagi ya.
0: Boleh.

0: Selalu di MFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, teman Pro 2, kita cabut dulu.
0: Iya, yeah, udah waktunya kita cabut nih teman Pro 2. Terima kasih hari ini ya. Lu mau kemana ya? Langsung cabut. Bye-bye teman Pro 2. Nanti kita ketemu lagi besok tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sebagai penutup ini, biar lu joget-joget dulu. Ada It's Goslanana dari Peggy Jo. April udah dulu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Nama Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar membanggakan dari panggung olahraga nasional di mana Presiden Prabowo Subianto secara terbuka angkat bicara mengenai kepastian pemberian bonus apresiasi bagi skuad tim nasional Indonesia usai sukses merebut gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Kepala negara menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan pantang menyerah para pemain serta jajaran pelatih yang berhasil mengharumkan nama bangsa di tingkat regional. Pemberian bonus ini diharapkan dapat menjadi amunisi motivasi tambahan bagi pengembangan sepak bola tanah air serta memicu prestasi yang lebih tinggi di panggung internasional.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke panggung sinema global di mana proses produksi film Pahlawan Super yang sangat dinantikan, The Batman Part 2 secara resmi diumumkan dihentikan sementara waktu. Penundaan jadwal syuting ini dilakukan oleh pihak studio untuk merampungkan penyesuaian naskah serta pemantapan alur cerita agar mampu menghadirkan kualitas sinematik yang maksimal bagi penonton. Pihak rumah produksi mengimbau para penggemar untuk bersabar sembari memastikan bahwa seluruh tim tetap berkomitmen memberikan sajian cerita detektif yang pekat dan memukau saat kembali memasuki masa produksi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari ranah hiburan internasional di mana grup K-pop papan atas Stray Kids secara resmi menyusul langkah BTS untuk memboikot gelaran penghargaan musik bergengsi Grammy Awards tahun depan. Keputusan tegas yang diambil oleh kedua grup raksasa ini dipicu oleh kritik terhadap mekanisme penilaian serta kurangnya representasi yang adil bagi para musisi Asia di ajang internasional tersebut. Sikap solid dari Stray Kids dan BTS ini langsung menjadi sorotan hangat media global sekaligus memicu diskusi mendalam mengenai transparansi serta keberagaman dalam industri musik dunia.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pradua Hitlist. 105 FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat hari Selasa. Hari di mana kayaknya warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke happy semua deh. Walaupun matanya sepet banget rasanya. Semalam kita menyaksikan ya teman Pradua, sejarah baru di GBK menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah juara di SEA Games waktu itu 1987. Lama sekali akhirnya kita mendapatkan sebuah trofi lagi, juara satu. Wah, happy bareng yuk, barengan sama Ivo Nature Median juga yang bakalan nemenin mata sepet kamu. Rasanya berat banget kan? Pasti dong. Biar gak berat lagi, coba yuk singlong sama lagu-lagu pilihan lo. Boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Tapi jangan lupa buat kasih lo nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baru banget kamu dengerin lagu dari Yahya, Keep You Safe. Teman Pro 2 masih bakalan info muterin sampai nanti jam 3 ya. Buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Mau saya halo dulu sama Bahrum. Waduh, udah absen aja. Bahrum di Kemayoran yang pengen dengerin lagunya Fatin featuring The Fortune, Kaulah Kamuku. Ini belum ada. Oh, kalau nggak ada katanya apa namanya, pilihan kedua adalah Hi-Fi, Mata ke Hati. Waduh, ini lagu udah lumayan lama ya. Waktu itu dirilis di tahun 2011 dan pernah di apa ya, di rekam ulang Mata ke Hati, Mata ke Hati juga Teman Pro 2. Sama ini masuk ke dalam albumnya Kereta Kencan 2017 tuh, waktu itu direkam ulangnya. Sebenarnya lagunya manis banget ya, kayaknya relate sama banyak orang yang dimana kalau misalkan orang jatuh cinta sebelumnya itu dari mata dulu, kayak ih lucu banget, ih cantik banget, ih ganteng banget, akhirnya kayak kok gue suka ya. Mata ke Hati sudah siap ada di playlist, ditungguin aja. Terus ada juga dari Kerumi di Cikarang, mau request lagunya Lock Away RCT featuring Adam Levine. Kalau gak ada Maroon 5 apa aja deh. Ada, tenang. Lo gak boleh pesimis gitu dong. Bakalan gue puterin, ditungguin ya. Terus ada juga Ruth di Tangerang, mau request lagunya This One's For You by David Guetta and Zara Larsson. Kalau gak ada ganti Dreamers by Jungkook aja kak. Oke, nanti Ivan bakalan cariin, ditungguin aja ya Teman Pro 2. Mata ke Hati, Hi-Fi-nya bakalan mengudara kurang lebih 4 menitan lagi. Sekarang Look Away dulu.

Iya, baru banget kamu dengerin lagu dari Titi DJ, Tulus. Jadi katanya lagu ini tuh ngebales buat lagunya Tulus yang bikin Titi DJ. Alias hati-hati di jalan, teman berdua. Akhirnya dibikinlah lagu Tulus ini, katanya netizen. Kita lanjut lagi ya buat bacain lagu-lagu requestan teman berdua. Buat kamu yang pengen ikutan request juga, boleh kasih tau ke Yvonne WhatsApp yuk di nomor 0811 800 105. Sekarang mau saya halo dulu sama Sekar dari Serpong. Mau request lagunya Adrian Halif yang Menawan. Udah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga dari Ia. Dibacanya Ia apa IA? Di Citayam yang mau request lagunya Overnight, kita lewati berdua. Gue cariin dulu, kalau ada gue masukin playlist. Tapi kalau gak ada mau diganti sama lagunya siapa? Sama Rahma di Bintaro mau request lagu Zigas Hidupmu Hidupku Dong Kak. Gue gak tahu lagunya ada apa enggak, nanti gue cariin dulu. Yang pasti kita singlong dulu sama lagu dari Adrian Halif, Menawan, spesial di Pro 2 FM Jakarta. Singlong bareng yuk.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih ditemenin barengan sama Ivon teman bro 2. Waduh, putaran pertamanya udah mau habis nih. Sudah mendekati jam 11 siang, udah mau masuk putaran kedua juga. Tenang aja, walaupun udah mau jam 11 kita masih bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Jadi kalau misalkan kamu pengen ikutan request lagu di Pro 2 Hitlist barengan sama Ivon, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0811-800-105 sama Pro 2 ya. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Menemani mata lo yang mungkin sepet banget karena kemarin begadang nonton bola, pagi-pagi harus sudah kerja. Tapi ada beberapa kantor yang masuknya jadi siang. Enak banget ya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist-nya udah masuk di putaran kedua, tapi masih ditemenin barengan sama Ivan Nature Median ya. Ivan masih bakalan muterin lagu-lagu pilihan lo sampai nanti jam 12. Kita buka putaran keduanya sama Niscaya dari Bilal Indrajaya. Udah lama gak singlong lagu ini kan? Singlong bareng yuk.

Hargai Cinta dari Rizky Febian, baru banget Iwan Putri buat kamu teman berdua. Gimana? Hari ini lagi bahagia banget atau justru malah sebaliknya? Coba ungkapin rasa kamu hari ini sama lagu. Coba deh, ada gak back sound setiap lo lagi merasakan feeling apapun gitu teman berdua? Misalnya kalau misalnya lo lagi happy, lo harus dengerin lagu ini. Lo lagi sedih, lo dengerin lagu ini. Atau lo lagi falling in love, lo dengerin lagu ini gitu. Kasih tahu ke Ivan ya. Mau saya halo dulu sama Harit di kota Serang, Banten, yang mau request lagunya Piwi Gaskins dari Mata Sang Garuda. Aduh, lagunya gak ada lagi. Piwi Gaskins tuh adanya yang Salah dan Kangen. Tuh, lo pilih yang mana? Maaf banget ya. Terus ada juga dari Trisha yang pengen dengerin lagunya Tulus, Monokrom dong kak. Oke, siap. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja ya. Terus ada juga Wening dari Bintaro. Mau request lagunya Ungu, Cinta Dalam Hati dong kak. Kalau gak ada, yang penting Ungu gak apa-apa deh. Yang Pink mau gak? Gak mau ya. Maunya Ungu, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Sekarang mau saya halo dulu sama Nunim. Nomorin 0821-1106 sekian-sekian. Pengen dengerin lagu Lala Huta deh. Tunggu apa lagi? Boleh gak? Boleh. Langsung ada di playlist, udah gue siapin. Kita sing long dulu sama ini ya. Jangan

baru banget informatorium buat kamu Gen Z. Kalau lo ngerasa tahun-tahun ini kenapa ya? Kok hidup gue monokrom banget, hitam putih, kapan berwarnanya? Kapan happy-nya? 2035 kayaknya. Jadi ada kabar optimis buat kamu yang lahir antara 97 dan 2012. Kalau menurut dari laporan Bank of America, total pendapatan Gen Z di seluruh dunia diproyeksikan mencapai 36 triliun dolar AS pada 2030. Terus bakal melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi 74 triliun dolar AS pada 2040. Jadi kalau misalkan dilihat, diperkirakan dengan jumlah sekitar 30% populasi dunia, Gen Z ini berpotensi jadi kekuatan ekonomi terbesar nih dalam satu dekade ke depan. Lonjakan ini didorong karena beberapa faktor, mulai dari bertambahnya generasi muda yang masuk dunia kerja, terus juga pewarisan kekayaan dari generasi baby boomers atau yang dikenal sebagai great wealth transfer gitu ya, sampai kecakapan digital mereka dalam memanfaatkan yang namanya vintage, e-commerce, dan juga investasi sejak dini. Tapi dibalik proyeksi tersebut, realita hari ini masih menantang ya. Karena banyak Gen Z yang pilih atau yang hidup dari gaji ke gaji akibat biaya hidup yang mungkin tinggi gitu ya, sulitnya memiliki rumah dan terbatasnya lapangan kerja. Jadi buat kamu nih yang Gen Z, lagi berjuang kah? Merasa bakal jadi generasi terkaya atau masih berjuang dari gaji ke gaji? Kayaknya banyak deh sekarang yang udah mulai nyolong start untuk menjadi pengusaha gitu ya. Karena banyak banget UMKM Connect tuh para Gen Z. Waduh, darah sumbernya itu. Kalau kamu pengen daftarin, pengen apa namanya, kasih tahu ke orang-orang gitu ya, kalau usaha kamu ini perlu di apa ya, dilihat banyak orang, boleh daftarin ke UMKM Connect di Prodo FM Jakarta. WhatsApp aja langsung, Min, mau daftar dong UMKM Connect di 0811 800 105. Sambil kita request juga boleh. Public Make You Mine, bakal inform puterin sekarang juga lagu yang di request dari Hyrule.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivan Nature Median. Jam-jam segini ada yang udah mulai miss call belum perutnya? Biasanya udah ya, biasanya juga udah mulai pilih-pilih. Kira-kira gue mau makan siang apa ya? Kalau dilihat dari tanggalnya sih masih aman, masih tanggal muda. Jadi lo masih bisa pilih makanan apa aja yang lo mau. Kecuali kalau tanggalnya udah tua, baru deh udah mulai pilih-pilih warteg mana ya yang bisa 10.000 paket hemat. Masih bakalan ditemani barengan sama Ivan menuju jam makan siangnya sampai jam 12 nanti. Bakalan Ivan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Mau saya halo dulu sama, wah gak ada namanya nih, no name, kita sebut saja Mr. Cimol. Sudah mendekati jam makan siang, jadi sebutannya ini aja ya, makanan. Mau request lagunya Separuh Aku, Dewa 19, oke, nanti Ivan cariin dulu. Kalau gak ada, diputerin lagu Dewa yang lain, mau gak? Ditungguin ya. Terus ada juga dari Deka yang pengen dengerin lagunya Ardito Pramono, Backing Up Together With You, sudah siap ada di playlist. Jadi kita singlong dulu sama lagu ini yuk.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Ditemenin barengan sama Yvonne sampai jam 3 nanti, teman Pro 2. Ini udah selesai ya Pro 2 hitlistnya. Thank you buat kamu yang udah ikutan request. Jadi lagu penutup, lagu yang di request dari Vero di Tangerang. Pengen banget dengerin lagunya Hindia, Berdansalah. Karir tak ada artinya. Singlong bareng yuk, sambil menikmati jam-jam istirahat ya. Terima kasih sekali lagi buat yang udah ikutan request. Yang hari ini belum diputerin lagunya, besok ikutan request lagi barengan sama Yvonne ya.

Masuk putaran ketiga jam 12 siang. Kita lanjut yuk di UMKM Connect. Tapi kita buka dulu sama Ran, kulari ke pantai.

0: Dunia tipu-tipu dari Yura Yunita baru banget Ivon puterin buat kamu. Kalau yang satu ini no tipu-tipu pastinya. Karena kalau dilihat dari followersnya udah banyak banget ya teman bro dua. Testimoni dari para customernya juga udah banyak. Kira-kira hari ini Ivon bakalan ngobrol sama siapa di UMKM Connect. Jadi hari ini aku bakalan ngepoin Prestis Akikah langsung sama ownernya, ada Kak Abdul Aziz Hakim yang sudah terhubung via Zoom barengan sama aku siang hari ini. Halo Kak Hakim.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Akhirnya bisa terhubung lagi.
1: Iya.
0: Kak, kalau
1: ini sempat putus sebentar.
0: Oh, sempat terputus sebentar. Oke, aman ya. Kak, kalau gue bayangkan gitu ya, diinfoin sama tim besok bakalan ngobrol barengan sama Prestis Akikah. Gue mikirnya tuh bakalan ngobrol barengan sama Pak Haji gitu ya. Tapi ternyata tidak.
1: Amin.
0: Oh, amin, amin, amin. Maksudnya Pak Haji tuh dalam artian yang udah 50 ke atas lah ya, gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi ternyata tidak. Ada seorang anak muda yang terpikirkan untuk bikin usahanya akikah. Ini gimana ceritanya awalnya? Kok bisa kepikiran itu gitu?
1: Jadi memang agak unpopular opinion juga nih Kak. Jadi memang kebanyakan menganggap dan memang biasanya seperti itu juga sih. Rata-rata udah pasti di atas usia 40.
0: Mm-hmm.
1: Rata-rata bahkan malah ada yang agak sepuh seperti itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah cuma memang landasannya itu waktu itu saya ini kan kebetulan hobinya sama hewan.
0: Oh,
1: nah
0: okay.
1: Waktu itu sempat suka melihara kambing. Mm-hmm. Sering intensitasnya sering lebih banyak dengan hewan seperti mm-hmm. itu. Nah terus kalau misalkan ini untuk diseriusin apakah bisa? Nah waktu itu saya sempat berpikir seperti itu. Jadi saya mulai coba cari-cari ilmunya. Mm-hmm. Saya coba berinteraksi dengan para senior, dengan para orang-orang yang sudah menggeluti bidang ini yang lebih lama. Nah akhirnya sepertinya kalau misalkan di hulu dengan fokus berternak, dengan intensitas merawat hewan seperti ini, kayaknya saya nggak kurang cocok di saya.
0: Mm-hmm.
1: Nah akhirnya saya riset lagi tuh. Jadi kira-kira apa ya yang tetap tidak meninggalkan intensitas dengan kambing?
0: Gak cocoknya tuh kenapa Kak?
1: Bisa di scale up. Karena kayaknya saya lihat agak minder waktu itu ketika melihat banyak orang yang bisa lebih fokus di bidang kambing ini. Dia punya background.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi backgroundnya teman-teman saya kan banyak kan anak-anak IPB seperti itu kan, yang dia punya background secara pengetahuan dan secara pengalaman gitu.
0: Tentang peternakan gitu
1: saya,
0: ya.
1: Tentang peternakan. Nah, ketika saya terjun ke sini, wah ternyata lumayan agak rumit dalam tanda kutip menurut saya.
0: Tapi kalau misalnya boleh tahu, Kak Hakim sendiri backgroundnya apa nih?
1: Nah, kebetulan kalau untuk kuliah saya jurusannya agak lain Kak memang. Jadi di
0: agak lain apa nih?
1: Agak lain dalam tanda kutip ya. Jadi dengan histori saya sekarang salah satu kayak kemungkinan satu-satunya Kak. Uh-huh. Ada satu jurusan di UIN itu namanya di Rosat Islamia, di
0: uh-huh.
1: S1.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu program kerjasama dengan Al-Azhar Kairo dan itu sepertinya belum ada di universitas lain yang jurusannya di Rosat Islamia itu gitu.
0: Oh oke. Okay. Lalu akhirnya nggak pede nih buat.
1: Nggak pede kalau misalkan difokusin untuk di kambing. Karena kan kalau saya melihat waktu itu dengan sepengetahuan hasil riset saya, kalau misalkan mau diseriusin, ada di 3 varian untuk fokus di bidang perkambingan ini kira-kira.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada di hulu itu dia fokus ke breeding, fattening. Terus ada namanya yang milking, susu, kan ada yang fokus kambing untuk kambing perah.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu kan. Nah, terus ada yang di tengah itu dia bisa buat RPH yang menyediakan suplai daging kambing untuk restoran-restoran. Ada yang seperti itu juga. Nah, terus kalau misalkan yang di hilir itu dia yang menyiapkan fokus makanannya. Contoh kayak buat warung sate, terus buat salah satunya akikah seperti ini. Atau mm-hmm. misalkan dia keolahan kambing yang lain.
0: Oke,
1: itu.
0: Akhirnya dari hulu pindah ke hilir.
1: Ke hilir seperti itu. Jadi kemungkinan agak saya kurang pede untuk men-scale ini. Wah, kayaknya harus lininya harus diganti seperti
0: uh-huh.
1: itu. Jadi saya putuskan untuk di hilir seperti itu.
0: Akhirnya memutuskan untuk di hilir dan buka Prestis Akikah di tahun berapa nih, Kak?
1: Jadi saya berintensitas dengan dunia bisnis ini sudah cukup lama Kak, di 2018. Tapi untuk starting di Akikah, Prestis Akikah sendiri itu di 2023.
0: Di 2023.
1: Iya, di
0: yang
1: bulan
0: akhirnya bikin brand
1: Juli.
0: Ini, Kak.
1: Betul.
0: Tapi ini kolaborasi barengan sama teman atau benar-benar sendiri nih?
1: Iya, saya bareng sama partner saya kebetulan. Nah, jadi salah satu apa namanya? Salah satu hasil riset saya itu ketika saya melihat di hilir di setiap fase itu kan memang punya karakter masing-masing, Kak. Jadi punya kendala dan kelebihan masing-masing. Kalau di hulu kendalanya seperti ini, kalau di tengah kendalanya seperti ini, dan kalau di hilir kendalanya seperti ini. Nah, itu salah satu kesimpulan saya waktu itu. Ketika saya memutuskan di hilir, berarti ada kepusingan yang harus saya siapkan. Nah, salah satunya adalah fokus ke digital marketing itu. Nah, karena saya nggak tahu sama sekali soal digital marketing. Nah, akhirnya kebetulan ada teman saya yang alhamdulillah sekarang jadi partner saya. Karena saya paham produk dan dia paham soal digital marketing, bagaimana memasarkan. Nah, akhirnya kita combine.
0: Oh, kolaborasinya di situ.
1: Kolaborasi.
0: Jadi punya job desk masing-masing gitu ya, Kak ya?
1: Jobdesk masing-masing, karena yang kita tahu kan di semua item jualan itu kan apapun itu objeknya pasti kan soal produk-produk, dan yang kedua soal bagaimana memasarkan.
0: Betul.
1: Nah, alhamdulillah partner saya sesuai seperti itu tuh.
0: Oh,
1: bisa
0: okay.
1: bisa komben.
0: Kak, tadi udah di spill, jadi berawal sebenarnya dari 2018 sudah ada di dunia akikah gitu ya. Tapi akhirnya benar-benar
1: intensitas perkambingan ya.
0: Oh, perkambingannya. Tapi akhirnya di prestis akikahnya dari tahun 2023.
1: Betul.
0: Tapi memang dari sales beda ya, Kak?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Pendapatan. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin tentang bisnis, kita juga harus melihat pendapatannya dong.
1: Betul. Jadi kalau misal saya tidak pernah meyakini perbedaan itu sih, Kak. Jadi yang saya lihat adalah punya karakteristik kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, waktu itu saya pernah jadi dari 2018 itu saya banyak berinteraksi dengan teman-teman yang ada di IPB yang fokus ke peternakan itu, dan ada juga yang fokus di bidang pangan peternakannya, membuat pabrik pakan seperti itu. Nah, sepertinya dengan keterbatasan saya dan histori pengetahuan saya, kemungkinannya agak susah seperti itu. Nah, kalau misalkan dari segi pendapatan, kalau sama-sama dikelola maksimal, kemungkinannya sama.
0: Sama ya. Cuma kelebihan sama kekurangan dari kita aja gitu ya, Kak ya. Yang
1: betul,
0: mengelola si bisnis
1: fokus
0: ini.
1: Karena saya balikan lagi ke kemungkinan yang bisa saya lakukan kan seperti itu. Jangan sampai saya memaksakan apa yang dalam tanda kutip saya tidak bisa maksimalkan, kayak gitu.
0: Oke, berarti mulai di prestis akikah di tahun 2023, kurang lebih berarti
1: 2023.
0: Udah 3 tahun. 2023,
1: ya,
0: berarti udah jalan 3 tahunan lebih ya, Kak ya?
1: Iya, mau 4 tahun ini, Kak.
0: Mau 4 tahun, di bulan apa nih?
1: Di bulan Juli, kebetulan.
0: Bulan Juli?
1: Juli, di bulan 2023.
0: Oh, oke. Berarti mau 4 tahun di tahun depan ya, Kak ya. Nah, 2023 iya. Untuk akikah-akikah paketan seperti ini kan maksudnya udah banyak berjamuran di wilayah Jakarta khususnya gitu ya, Kak ya. Sempat berat banget gak sih untuk terjun pertama kali menawarkan produk yang baru juga gitu?
1: Benar, jadi memang pas di awal-awal itu effortnya bisa dibilang sangat luar biasa, Kak. Karena sebenarnya kan yang menjadi poin adalah unique value kita kan. Bagaimana si bayi prestik akikah ini bisa dipilih oleh customer lain dibanding dengan senior-senior yang ada, yang sudah punya kemampuan banyak, brandingnya sudah melekat di masyarakat waktu itu. Nah, prestis hadir waktu itu kayak gitu. Jadi memang agak effort luar biasa.
0: Effortnya waktu itu yang dikeluarin karena gimana tuh, Kak?
1: Jadi kita bagaimana sebisa mungkin kita menjemput calon customer itu dengan sekuat tenaga gitu, Kak. Jadi contoh kayak misalkan di hal-hal yang waktu itu tidak dikasih oleh kompetitor-kompetitor lain itu se-custom mungkin kita berikan seperti itu.
0: Contoh maksudnya kayak menunya pengennya ini boleh gitu.
1: Iya, jadi dia mau custom apa, contoh misalkan dari menunya dia yang harusnya itu nggak bisa. Bisa nggak kalau misalkan nanti saya request A, B, C, D kayak gitu. Nah, kita karena yang penting cari market dulu, kita iyain aja kayak gitu. Jadi contoh waktu itu kalau misalkan di case akikah itu kan biasanya pengiriman paketnya itu kan biasanya maksimal di dua tempat, Kak. Contoh kayak misalkan di tempat mertuanya dia atau misalkan di rumah sohibul akikah. Nah, pernah waktu itu karena mungkin salah satu customer kita ini kan temennya banyak. Mm-hmm. Jadi waktu itu pernah dikirim sampai ke 30 titik kan.
0: Nah, wow.
1: Waktu itu kita iyain.
0: Jadi, dan itu free ongkir.
1: Jadi kita agak, iya, dan itu, ada beberapa yang nggak free ongkir sih. Tapi dari intensitas yang kita lakukan itu sih, jadi kayak ngecer 5 box, 3 box dikirim ke sini. Jadi kan agak effort nah, karena waktu itu dalam rangkanya. Yang penting
0: jemput bola dulu gitu ya.
1: Iya, jemput bola dulu seperti itu tuh.
0: Oke, itu salah satu effort pertama kalinya. Nanti kita bakalan bahas lagi kira-kira ada paketan apa aja sih di Prestis Akika ini. Kita break dulu sebentar, nanti kita ngobrol lagi ya Kak Hakim.
1: Oke, Kak, siap.

0: UMKM Connect kali ini kita ngebahas tentang prestis akikah. Widih. Ini kalau misalkan dibayangkan buat kamu yang baru banget join, bukan Pak Haji Sepuh ya. Masih muda yang akhirnya terjun ke dunia bisnis akikah nih sama Bro 2. Jadi ada berapa paket sih Kak? Jualannya ada berapa produk?
1: Kalau untuk di kita ada 3 macam produk, Kak. Dan yang pertama di paket biasa aja atau namanya paket berkah di kita, terus yang kedua ada paket spesial. Terus yang ketiga ada paket yang kebuli namanya istilahnya.
0: Berkah, jadi, spesial sama kebuli.
1: Kebuli. Nah, kalau untuk perbedaan paket berkah sama paket spesial itu untuk yang di paket spesial ada tambahan menu lain seperti ayam kecap, ayam goreng atau ayam balado. Nah, kalau untuk di kebuli cuma beda nasinya aja. Jadi kalau misalkan yang paket berkah, ya kalau misalkan yang paket berkah sama paket spesial, dia hanya pakai nasi putih. Kalau misalkan yang paket kebuli, dia menggunakan nasi kebuli seperti itu.
0: Oke. Nah, untuk harganya bersaing nggak sama akikah-akikah lainnya?
1: Wah, ini lumayan menarik. Jadi memang harga itu ternyata setelah kita riset agak dalam menjadi salah satu faktor keputusan pembelian calon customer. Nah, jadi agak mepet tuh harga kita dengan harga kompetitor lain. Nah, kita yang di start paket yang paling standar itu paket berkah di 40 porsi satu ekor kambing itu di 1,8.
0: 1,8 doang, Kak?
1: 1,8 juta.
0: Tapi nanti pas chat admin enggak gini kan. Ini jadi 2 jutaan, Kak, plus ini.
1: Oh, enggak. Enggak, nah kita menghindari itu, Kak. Jadi salah satu kata teman saya itu, jadi kalau misalkan di konsep marketing, apa yang disampaikan harus real dengan apa yang diberikan. Nah, itu salah satu yang kita jaga. Jadi contoh kita mengiklankan 1,8 terima bersih sampai depan rumah, ya hanya 1,8, tidak ada additional lagi.
0: Oke, ini untuk yang paket berkah ya, Kak, yang paling murah ya.
1: Paket berkah
0: paling murah 1,8 dapat 40 porsi satu kambing berarti ya.
1: Satu kambing.
0: Terus ada tambahan kayak biasanya ada sertifikat dan lain-lainnya, ada nggak?
1: Betul, jadi itu kita masuknya di souvenir, Kak. Jadi di kita kasih free untuk kenang-kenangan itu ada di 2 item. Yang pertama ada boneka domba untuk kenang-kenangan si dede bayinya. Dan yang kedua ada sertifikat plus bingkai kaca.
0: Kambingnya jadi berupa ini ya, boneka ya.
1: Betul, setelah yang dipotong terus dikonsumsi. Nah, kita buat mengabadikan itu sebagai kenang-kenangan, kita rupakan sebagai bentuk boneka.
0: Kak, tapi kalau misalkan untuk paket berkah nih ada pilihan per kilogram kambingnya nggak sih? Kan karena kambing kita, itu ukurannya beda-beda kan?
1: Iya, nah kita mengacunya kepada porsi, Kak. Jadi untuk porsi yang paling standar itu di 40 porsi. Jadi kita paling minim itu di 40 porsi. Nah, nanti ada yang 50, ada 60, ada 70, kelipatan 10 sampai di 200 porsi juga kita bisa.
0: Oh, jadi misalkan mau 200 porsi berarti kambingnya kambing yang lebih gemuk gitu ya?
1: Betul, nah itu kadang juga yang menjadi pertanyaan customer kan, beberapa calon customer kita kan, ini kalau saya ngambil yang 100 box, nanti yang untuk 40 porsi jadi dikit-dikit dong porsinya, kayak gitu. Nah, kita sampaikan, jadi kalau nanti makin banyak jumlah boxnya, makin besar tingnya.
0: Nah, kalau kita ngambil yang satu kambing jadi 200 box, itu biasanya harganya berapa, Kak?
1: Untuk yang di 200 biasanya nanti custom, Kak, karena memang mayoritas itu cuma di 100.
0: Oh, 100.
1: Jadi kalau untuk yang di 100 box itu di 3450. Jadi semakin banyak bisa semakin lebih murah harganya.
0: Lalu di atasnya paket berkah berarti paket spesial.
1: Paket spesial. Nah, paket spesial itu ada tambahan ayamnya. Nah, itu per piece ayam itu di Rp10.000. Jadi contoh kayak misalkan yang di paket 50 box itu kan kita di harga 2 juta untuk yang paket berkah. Nah, itu nanti untuk yang di paket spesial ditambah 500.000 karena per porsi tambahannya 10.000 untuk menu ayam.
0: Untuk menu ayam. Kalau dilihat dari fotonya tuh ada dapat minumnya juga ya, Kak?
1: Iya, jadi kita memang kasih selengkap mungkin, worth it mungkin lah kak. Jadi satu kita kasih dua menu olahan, ada olahan tulang namanya biasanya itu, sama olahan daging. Nah, olahan tulang itu biasanya gulai, terus sop, terus tongseng. Nah, kalau misalkan di daerah Serang itu ada rabek namanya. Nah,
0: oh, rabek.
1: Terus nanti rabek. Nah, itu kalau di olahan daging ada sate, terus ada teriyaki, ada krengseng kita. Terus ada lada hitam. Nah, itu beberapa varian menu kita.
0: Oke, paket yang paling mahal, Kebuli. Harganya berapa
1: paket
0: nih?
1: Paket Kebuli kita sama seperti paket yang spesial tadi kak, karena kalau Kebuli jadinya pakai beras basmati yang dari harga berasnya pun juga udah beda. Nah, itu pertambahan per porsinya di 10.000 juga.
0: Oh, tambah 10.000 lagi. Berarti kalau misalkan yang spesial tadi tambah 10.000, kalau dari berkah ke apa namanya?
1: Kebuli
0: tambahnya 20.000 berarti. 10.000 juga?
1: Oh enggak. 10.000 juga.
0: Oh, jadi, karena
1: tapi kalau misalkan
0: nggak dapet ayam ya. Oh, yes. Kecuali kalau misalnya mau tambah ayam plus nasi Kebuli gitu ya.
1: Betul, itu tambahannya segitu.
0: Oke, kak, kalau Prestis Akikah ini pengirimannya dari mana nih?
1: Jadi kita waktu itu sempat riset. Jadi memang salah satu keputusan pembelian customer itu kan dari lokasi kan, dari jarak lokasi dapur dan lokasi pengiriman ke rumahnya dia. Nah, karena yang dikhawatirkan oleh calon customer itu kan pasti kekhawatiran
0: yang masih fresh
1: soal
0: gitu ya makanan ya.
1: Betul, iya. Nah, makanya di kita salah satu ikhtiarnya kita benar-benar maksimalkan dari proses masaknya. Kita fresh from the oven, itu kita proses di -2 jam biasanya. Misalkan contoh pengiriman jam 12 siang, nah itu kita baru proses di sekitar jam 10 atau sekitar setengah 10 baru kita proses. Nah, untuk pengirimannya kita juga sesuaikan lokasi-lokasi yang ada. Kita kan kebetulan ada 10 cabang dapur kak.
0: Wow.
1: Dari Serang sampai Cikarang.
0: Ini baru 4 tahun tapi ternyata cabang dapurnya aja udah banyak banget ya.
1: Iya, alhamdulillah kak gitu.
0: Jadi pengiriman se-Jabodetabek bisa ya kak?
1: Jabodetabek bisa kak, kecuali paling yang di daerah timur itu paling kita maksimal sampai Karawang.
0: Oh, sampai Karawang. Bandung berarti udah close order ya?
1: Belum kak, takut nanti pas nyampe sana udah nggak fresh daripada nanti malah
0: mengecewakan gitu ya.
1: Buat kita mengecewakan ya, kita mending hold dulu aja.
0: Oh oke, okay. Berarti arahnya ke Jakarta semuanya ya. Selatan, timur, Jakarta, pusat segala macam. Bekasi berarti bisa. Karawang bisa. Tadi udah di-spill juga ke daerah Serang. Berarti Tangerang juga kena cakupannya ya kak ya?
1: Kena cakupannya karena ada beberapa dapur di Kabupaten Tangerang.
0: Bogor?
1: Bogor kita ada juga kak, di Yasmin.
0: Oh, Bogor ada juga. Buat warga Bogor yang belum akikah bisa tuh.
1: Boleh. Langsung
0: ke Zakika. Nanti kita bakalan ngobrol lagi kira-kira kedepannya bakalan ada apa nih di Prestis Akikah. Tapi kita break dulu sebentar ya kak ya.
1: Oke, siap.

0: FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Segmen terakhir di UMKM Connect masih barengan sama Kak Hakim dari Prestis Akikah. Target kedepannya gimana nih Kak? Udah 4 tahun berjalan, kurang lebih ya. Nanti bulan Juli bakalan anniversary-nya. Jadi gimana target kedepannya Kak?
1: Punya satu prinsip Kak, jadi ketika prestisnya bertumbuh, semua orang yang terlibat di dalamnya juga ikut, harus ikut bertumbuh Kak. Baik itu dari segi pengalaman, dari pengetahuan, dan juga pendapatan.
0: Okay.
1: Nah itu salah satu prinsip yang selalu kita bawa, nah, makanya kita turunkan dari visi dan nanti didetailkan di misi prestis yang ke depan itu. Jadi gambaran kita ke depan, semua flow apapun itu yang berkaitan dengan lancarnya sebuah organisasi ini nanti, kita mulai solve ke depan. Jadi hal-hal yang mulai custom-custom seperti itu, nah itu kita mulai minimalisir agar apa? Agar lebih memudahkan flow bocah yang ada di dalamnya, itu satu. Dan yang kedua, terkait perkembangan, kita selalu percaya ketika kita terus mengupgrade diri kita, kesesuaian hasil itu akan selalu pasti beriringan. Nah makanya kita memberikan fasilitas seluang-luangnya untuk seluruh teman-teman yang ada di dalam Prestis Akikah. Ketika dia mau belajar, kita fasilitasi ikut e-course atau ikut pelatihan yang webinar atau misalkan apapun itu, asal dalam rangka memberikan insight baru terhadap, ya tadi balik ke visi yang tadi itu, memudahkan flow yang ada itu. Nah gambaran kedepannya nantinya ketika kita sudah selesai mengupgrade diri, ya kita maksimalkan biar Prestis Akikah bisa hadir di setiap kota yang ada.
0: Amin gitu. Di seluruh Indonesia.
1: Amin, harapannya seperti itu.
0: Kak, mau tanya satu, tadi link, ngeklik di Linktree yang ada di bio Instagram. Terus paling atas, tertera banget nih, promo 500.000. Ini lagi ada promo kah di bulan ini?
1: Betul Kak, jadi kebetulan bulan ini kita sedang ada promo potongan harga di 500.000 untuk per ekor.
0: Oh, untuk per ekor.
1: Jadi, iya, jadi kalau misalkan anaknya laki-laki karena harus pakai 2 ekor kambing, nah itu promonya bisa 2 kali lipat.
0: Wow, jadi maksudnya jadi yang 1 tadi 1,8 jadi 1,3 doang?
1: Oh, jadi tadi belum harga promo Kak, harga normalnya 2,3 sebenarnya.
0: Oh, itu udah harga promo. Wah,
1: harga promo.
0: Jadi langsung aja ya teman bro 2. Tapi kalau misalkan mau buat, gak buat akikah, pengen aja nih mesen, bisa kan Kak?
1: Bisa dong, bisa banget. Jadi beberapa, ada Kak yang buat tasyakuran, misalkan dia abis lolos chief nih, misalkan naik pangkat, atau misalkan dia keterima di instansi. Nah ada beberapa yang kayak gitu Kak.
0: Oh itu bisa juga ya Kak?
1: Bisa juga, saya pengen motong kambing nih, kemarin udah nazar. Kalau misalkan keterima A, keterima B, seperti itu. Nah itu beberapa kali ada.
0: Oke, jadi bisa gak cuma akikah aja. Yang penting kalau misalkan kamu pengen kambing,
1: pengen kambing,
0: boleh langsung hubungi Prestis Akikah ya. Untuk media sosialnya bisa dicek apa aja Kak?
1: Untuk media sosial kita hampir semuanya ada Kak. Mulai dari Instagram, Facebook, terus di thread, terus ke TikTok. YouTube, terus TikTok. Di all shop juga kita tersedia Kak.
0: Oh oke, okay. Ada semua pokoknya ya. Cari aja langsung semua, Prestis Akikah. Semuanya sama Kak?
1: Prestis Akikah sama.
0: Oke, okay. Kak Hakim terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya.
1: Sama-sama, terima kasih banyak juga atas kesempatannya.
0: Semoga makin sukses di Prestis Akikahnya. Amin. Makin besar.
1: Amin.
0: Makin banyak cabangnya. Amin. Di seluruh Indonesia. Salam buat
1: Amin.
0: Timnya ya Kak
1: juga.
0: Terima kasih, ya, selamat siang.
1: Sukses juga, amin. Terima kasih, selamat siang.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kita masuk di putaran keempat, udah di jam 1 siang. Makin-makin ya, kalau di jam segini makin enak buat sing-along sama lagu-lagu yang udah dipilihin sama MD kita, teman Pro 2. Kita lanjut sing-along ya, sama Tulus, Ingkar.

Buat kamu yang suka banget sama dunia balap, widih, pebalap muda Indonesia, siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama? Ini bakalan siap banget buat tampil di ajang Moto3 Mandalika 2026 yang bakalan dilaksanakan di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok di NTB. Jelang balapan di sana, Veda ngaku katanya nggak mau terbebani nih sama target podium. Meski tentunya tampil di depan halayak ramai, ini ngebuat ekspektasi diri sendiri tuh kayak cukup tinggi, teman bro dua. Veda milih buat fokus ngejalanin setiap sesi balapan dengan maksimal, mulai dari latihan, terus juga kualifikasi sampai race nanti, serta berusaha mendapatkan setelan motor terbaik juga gitu ya. Karena pebalap Indonesia ini juga udah pengalaman tampil di Mandalika dan sebelumnya berhasil meraih podium di Moto3 Brazil. Sampai akhirnya dia tuh pede, udah balapan berkali-kali gitu ya. Kalau menurut dari Veda, salah satu tantangan yang perlu diperhatikan di Mandalika tuh kondisi anginnya. Karena melihat sirkuit ini tuh adanya di kawasan pesisir gitu ya, jadi Veda nih lebih memilih konsentrasi daripada soal podium katanya. Ya udah, kita serahkan hasil akhirnya, semoga memberikan performa terbaik nanti gitu ya. Yang jelas balapan Moto3 Mandalika 2026 jadi kesempatan Veda Ega buat kembali nunjukin kemampuan di hadapan para pendukungnya. Ada yang mau nonton langsung ke sana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasa Cinta ini dari Ghea Indrawari. Nomor 2, Timnas Indonesia dapat tambahan 3,35 poin di ranking FIFA setelah kemarin menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti yang bikin kita deg-degan banget di Stadion GBK kemarin ya. Tambahan ini ngebuat koleksi poin Garuda menjadi 1.166,50 poin. Tetapi posisi Indonesia kalau dalam perhitungan sementara masih berada di peringkat 117 dunia. Hasil ini terjadi karena laga berakhir imbang 2-2 sampai 120 menit. Sehingga kemenangan lewat adu penalti gak dihitung ternyata sebagai kemenangan penuh dalam kalkulasi ranking FIFA. Indonesia sekarang hanya berjarak 0,15 poin dari Kazakhstan di peringkat 116. Kita doain ya, mudah-mudahan pertandingan-pertandingan selanjutnya bikin Indonesia jadi naik peringkat. Ya minimal 100 besar dulu deh.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Hello. Buat kamu yang udah dari tadi dengerin Radio FM Jakarta atau baru banget nih keluar rumah, nyalain radionya di mobil, coba kasih tau ke aku dong, di jam-jam segini gimana cuacanya? Panas banget kah? Karena dari kemarin lumayan panas banget ya teman Radio. Kalau gue intip dari lantai 6 RRI Jakarta ya. Di Jalan Medan Merdeka Barat lumayan panas banget lagi. Di sekitaran kamu gimana? Trafiknya gimana? Boleh update barengan sama Yvonne. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Kita udah masuk di putaran kelima. Jam terakhir Info Nature Media nemenin kamu. Jam 2 siang kita buka sama lagu dari Endang Sukamti X Hi-Fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi?

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Waduh, ini yang lagi apa ya, dak dik duk banget nungguin. Buat kamu yang pecinta film Batman, di mana proses produksi film pahlawan super yang sangat dinanti-nanti, The Batman Part 2, secara resmi ngumumin dihentikan sementara waktu. Jadi penundaan jadwal syuting ini dilakukan sama pihak studio karena pengen ngerampungin dulu nih penyesuaian naskah sama pemantapan alur cerita supaya mampu menghadirkan kualitas sinematik yang maksimal buat para penontonnya nanti. Jadi jangan sedih, jangan kecewa teman berdua ya. Pihak rumah produksinya ini mengimbau para fans buat bersabar sembari mastiin lagi nih kalau seluruh tim sudah berkomitmen tetap gitu ya, memberikan sajian cerita detektif yang pekat dan memukau saat nanti kembali memasuki masa produksinya. Jadi gak apa-apa diberhentikan produksinya bukan karena ada proyek lainnya yang dibicarakan sama netizen tapi ternyata memang pengen ngerampungin dulu nih penyesuaian naskahnya. Semoga cepet ya, jadi prosesnya berjalan dengan lancar. Target untuk tayang di bioskop juga gak diundur-undur. Amin.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Waduh, nonton dong waktu tayang di bioskop Indonesia, teman Pro 2, film dari Joko Anwar, Ghost in the Shell. Ini udah resmi tayang terbatas di bioskop Amerika Serikat dari tanggal 2 Oktober kemarin. Dan ternyata langsung disambut hangat sama para kritikus. Sebanyak 22 kritikus ini kasih ulasan positif sehingga film ini meraih rating sempurna 100% di Rotten Tomatoes per 5 Oktober kemarin. Kalau dilansir dari Rotten Tomatoes, jadi beberapa kritikus menyoroti keberanian film ini memadukan horor, komedi, aksi sadis secara imajinatif tanpa mengikuti pakem. Walaupun adegan core-nya terlalu berat katanya buat para penonton. Sebelumnya film berdurasi 1 jam 46 menit ini kan juga berhasil gitu ya menyabet penghargaan Best Picture kategorinya Horror Competition di Fantastic Fest 2026 di Austin, Texas. Jadi film Joko Anwar ini juga udah mengantongi hak siar di 148 negara yang ternyata nunjukin tingginya antusiasme pasar global terhadap film genre asal Indonesia. Keren banget ya. Di dalam negeri ramai, di luar negeri juga ramai.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Lagi-lagi ya, bikin bangga Indonesia. Ini Agnes Mo ngumumin kalau instalasi permanen yang mengabadikan perjalanan karirnya di dunia hiburan resmi diperkenalkan di Hard Rock Hollywood Los Angeles ya. Lewat unggahan di media sosial pribadinya, dia ngaku momen ini tuh terasa begitu nyata. Iya dong, nyata adanya di sana ya. Memorable banget, dan ini nampilin dua sisi berbeda dari perjalanan karir Agnes, yaitu replika wardrobe dari video musik Long As I Get Paid, terus juga sama wardrobe karakter dari Lila Hot yang ia perankan di serial yang kemarin rame banget ya. Jadi keren banget kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan ke Hard Rock Hollywood Los Angeles, bisa tuh lihat Agnes Mo di sana.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mau jam 3 nih teman Pro 2, udah selesai. Ivan nemenin kamu di hari Selasa ini. Besok kita seru-seruan lagi di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 ya. Kamu bakalan lanjut seru-seruan barengan sama Desi sama Fajar di sore ceria nanti. Ivan Acermedia yang pamit, thank you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.

kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Pernyataan itu disampaikannya seusai Indonesia mengalahkan Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, Lisa Blackpink menghadapi berbagai hal baru di luar grup dalam proses kreatif menapaki karir solonya. Dalam trailer terbaru dokumenter solonya Always La Lisa, Lisa mengakui merasa sedikit keluar dari zona nyaman dalam menghadapi proses kreatif dalam karir solonya. Always La Lisa merupakan film dokumenter yang mengisahkan perjalanan Lisa saat mengambil jeda dari Blackpink untuk fokus pada musik dan acting di luar grup Blackpink.
1: Info Pro 2.
0: Warner Bros. Dan DC Studios menghentikan sementara produksi film The Batman Part 2 setelah sutradara Matt Reeves mengambil jeda untuk menangani masalah pribadi. Menurut laporan Deadline, perwakilan studio menuturkan bahwa pihaknya mendukung Matt Reeves yang telah fokus pada masalah keluarganya. Film The Batman 2 sebelumnya mulai menjalani proses syuting di London pada Juni. Film ini dijadwalkan tayang pada 18 Februari 2028 dan dianggap sebagai salah satu proyek unggulan dalam jajaran film DC Studios.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Selamat datang di Sore Ceria.
0: Selamat datang gak tuh?
1: Ya iya dong, kan kita tuan rumah. Kita mau menyapa orang-orang
0: tuan rumah
1: yang dengerin Pro 2 gitu.
0: Siapa tahu kan ya ada orang Thailand dengerin kita ya. Ya kan kemarin ada supporter Thailand juga datang ke Indonesia.
1: Ada yang setengah-setengah juga ada di Cirayut. Kamari aja sebenarnya setengah-setengah kan?
0: Iya betul.
1: Kamari kan bapak kandungnya ada Thailand.
0: Ada Thailand-Thailandnya juga. Tapi seru banget semalam ya. Gue nonton tuh teman Pro 2 ya. Sebenarnya gue nontonnya agak telat tuh ya. Babak pertama udah selesai baru sampai rumah tuh. Jadi gue nonton babak kedua full sampai akhir deh tuh. Si penalti itu deg-degan banget.
1: Tapi kemarin gue ngerasa, kan gue udah sempet khawatir ya, apakah gue akan susah dapat ojek nih pas balik. Ternyata emang agak lama tuh si aplikasi gue muter-muter untuk searching drivernya gitu.
0: Karena molor kan jadinya, karena ada babak tambahan sama si penalti.
1: Pas gue pesen ojek itu belum penalti.
0: Oh
1: itu
0: iya.
1: Baru 8:30.
0: Berarti kan belum selesai pertandingannya.
1: Iya, karena masih babak-babak awal kan. Jadi si ojek-ojek nih lagi
0: pada ngebuka aplikasi.
1: Semangat-semangatnya nonton kan, nobar gitu.
0: Iya, di komplek gue juga ada yang nobar tuh. Suaranya sampai ke rumah gue sedangkan gue di ruang tamu sendirian aja. Yang penting gue denger suaranya.
1: Kenapa lu gak ikutan nobar?
0: Males gue keluar lagi kalau udah sampai rumah, udah cuci muka, udah segala macam tuh udah males lagi keluar gue.
1: Gue aja kemarin dapet updatean dari adik gue kan, betul adik gue nonton di GBK. Terus dia posting pas Mbak Anggun lagi nyanyi Mimpi.
0: Ih parah itu.
1: Terus gue minta videonya kan, kirimin dong. Terus dia ngirim. Terus gue bilang, yang HD kali, masa kirimnya gak yang HD.
0: Ya lu bayangin aja lapangan gede.
1: Tapi kan yang HD tuh lebih jelas gitu loh. Maksudnya lebih bagus lah kualitas gambarnya. Walaupun Mbak Anggunnya gak kelihatan ya tetep. Karena jauh.
0: Sumpah, gue nonton Anggun tuh yang di TV itu yang pas abis kemenangan
1: Tanah Air.
0: Tanah Airku. Itu gue juga merinding tuh dia denger itu.
1: Emang suaranya tuh. Mbak Anggun tuh bulet banget ya.
0: Parah. Dia tuh gak ada ininya ya.
1: Gak ada
0: haknya gitu ya.
1: Kayaknya gak pernah makan gorengan deh. Mungkin di Paris sana gak bisa makan gorengan kali.
0: Atau sering gurah kali deh ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2. Kalau kemarin kita happy banget karena Indonesia bisa menang lawan Thailand.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, gak cuma kitanya yang happy, tapi juga pemainnya pasti bakal lebih happy lagi teman Pro 2.
1: Benar ya, dan pastinya dapat hadiah banyak.
0: Woi,
1: ya.
0: Jangan sedih. Gue langsung melotot tadi ngeliat hadiahnya.
1: Berapa juta?
0: Jadi hadiah FIFA ASEAN Cup kali ini, ini adalah hadiah yang lumayan lebih besar dari sebelum-sebelumnya.
1: Oke.
0: Jadi totalnya 650 ribu dolar Amerika. Atau kalau dirupiahin 11,6 miliar rupiah.
1: Wow, udah bukan juta-juta lagi tapi miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian.
0: Aduh, jadi itu untuk juaranya ya. Kalau di ajang yang lain, AFF itu beda lagi. Lumayan jauh setengahnya teman Pro 2 ya. AFF tuh cuma 8,9 miliar rupiah.
1: Enggak bisa bilang cuma juga sih, itu juga gede aja. Tapi kan itu hadiah per tim ya.
0: Iya, betul. Ya, dan sebagai informasi juga nih, juara FIFA ASEAN Cup ini tadinya itu direncanakan 17,9 miliar.
1: Oh, turun dong.
0: Namun belakangan dilaporkan bahwa nominalnya jadi 650 ribu dolar Amerika atau 11,6 miliar.
1: Oh, diturunin.
0: Turun aja masih besar sebenarnya.
1: Ya, mungkin untuk biaya operasional dan lain-lain kali ya.
0: Itu menang. Terus dapat juga partisipan. Jadi ada fee untuk partisipan itu 2,2 miliar rupiah. Gitu. Itu per tim juga kayaknya.
1: Wow.
0: Jadi banyak lah hadiahnya. Belum juga mungkin ada dari sponsor, kita nggak tahu ya. Jadi ya emang menjanjikan lah sebenarnya sepak bola ini.
1: Aduh, apa gue jadi pemain bola ya? Apa gue cari pemain bola?
0: Aduh, bisa juga. Aduh. Bule-bule sekarang kan?
1: Iya lagi, sekarang bule-bule banyaknya.
0: Tapi bulenya kita itu emang beneran pure ada darah Indonesianya. Ada beberapa negara yang bulenya tuh kayak
1: bule doang.
0: Iya, di
1: gak ada ini, gak ada darah,
0: gak ada keturunan darahnya,
1: nasionalnya gitu.
0: Kalau kita tuh ada, bahkan kemarin Anggun nyanyi itu beberapa pemain timnas Indonesia tahu karena emang mereka di rumahnya mungkin keluarganya ada yang ngomong bahasa Indonesia, terus tahu, familiar lah sama lagu-lagunya gitu.
1: Kemarin tuh ada salah satu akun sosmed yang nge-breakdown satu-satu pemain timnas. Jadi kayak nih, bapaknya orang ini, ibunya orang ini gitu kan. Yang gue lihat dari nationality pemain timnas selain darah Indonesia itu banyaknya Belanda.
0: Iya.
1: Banyaknya jujur. Belanda, Prancis juga kayaknya ada kalau nggak salah, Australia ada gitu. Tapi memang mostly Belanda.
0: Betul. Di Belanda juga sama kita kan bahasanya mirip-mirip kan?
1: Ya kan, kita ada kekerabatan memang.
0: Iya,
1: sama
0: makanan
1: Belanda
0: juga kan?
1: Iya.
0: Kayak perkedel itu kan dulu mirip-mirip dulu kan Belanda.
1: Persatuan kentang dan telur itu.
0: Emang persatuan kentang dan
1: emang nggak tahu perkedel kepanjangannya perkedel, itu iya, persatuan kentang dan telur. Kita orang Indonesia tuh suka banget nyingkat tahu.
0: Batagor, bahasa
1: tahu goreng. Kan?
0: Apa lagi tuh?
1: Banyak cuangki.
0: Cuari uang jalan kaki.
1: Terus
0: padahal sekarang enggak semuanya dipakai jalan kaki ya.
1: Sekarang semuanya duduk ya kan. Aduh. Kita masuk kantor aja singkatan banyak loh.
0: Emang ya?
1: Nodin, ada singkatan.
0: Oh iya bener.
1: Juknis, ada singkatannya. Juklak, ada singkatannya.
0: Kasih Katim.
1: Iya, itu semua ada singkatannya. Mau orang Indonesia tuh nanya banget singkat-singkat.
0: Ya Allah.
1: Iya, gitu. Nama lu juga kalau disingkat bisa aja.
0: Bisa, FPP gitu doang.
1: FPP.
0: Jelek banget, gak enak banget. Vaperpu, Fajar Permana Putra. Keren kan nama gue?
1: Vaperpu, ya Allah. Kayak merek obat nyamuk ya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: milikku. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Mahalini dengan Mencintaimu. Hampir gue ngomong Mahalini dengan Krisdayanti.
0: Mahalini nonton gak ya kemarin ya?
1: Nggak lihat, yang kelihatan tuh kemarin Yura.
0: Iya, itu kan gengnya juga Mahalini kan.
1: Iya, terus ada Alisa.
0: Yes.
1: Alisa sama Al.
0: Al
1: Ghazali.
0: Ghazali sama Alisa.
1: Iya.
0: Ini loh, anaknya Haji Mas Said.
1: Oh, Aliyah.
0: Aliyah dan
1: iya,
0: Torik.
1: Iya, Aliyah
0: Torik. Iya, satu geng tuh.
1: Iya.
0: Gue cuma gak ngeliat nggak, ada Mahalini mungkin lagi manggung atau
1: bisa,
0: apa. Iya kan,
1: kan
0: punya bocil juga kan gitu. Cuma emang kan lagi rame juga outfit-outfit. Terus juga apa namanya, artis-artis yang akhirnya datang langsung nonton ke
1: GBK.
0: GBK kemarin.
1: Betul,
0: gitu.
1: Ya. Tapi jangan ini juga, jangan kita terfokus pada kemeriahan FIFA Asian Cup aja. Indonesia menang, tapi jangan lupa juga bahwa atlet-atlet kita yang baru aja tanding di
0: ASEAN,
1: yang di Jepang ya, itu
0: betul,
1: juga membawa banyak medali loh buat
0: parah,
1: Indonesia.
0: Parah, keren-keren banget teman Pro 2 ya. Bahkan ada yang hampir dapat emas teman Pro 2, cuma sayangnya di Perak gitu beberapa pertandingan. Yeah. Tapi enggak apa-apa.
1: Tapi banyak juga emasnya, lumayan loh, lumayan. Kalau enggak salah klasemennya kemarin Indonesia di peringkat berapa ya akhir ya?
0: Berapa belas gitu kalau enggak salah. Iya.
1: Okay,
0: emasnya 5, peraknya banyak sama perunggunya gitu. Tapi kita juga apresiasi banget lah ya teman Pro 2 ya, semua atlet-atlet Indonesia. Dan yang pastinya bisa lebih jauh, lebih sejahtera lagi teman Pro 2. Itu paling penting.
1: Betul.
0: Iyalah. Kalau sejahtera kan enak, bisa buat nonton konser juga gitu kan. Namanya atlet kan butuh hiburan kan.
1: Pengen banget konser.
0: Eh tadi pagi itu juga ada orang yang mungkin nginepnya di sama ya, di Langham ya kalau nggak salah tuh. Tempat si timnas
1: main, nginep.
0: Pagi-pagi pada berenang, divideoin lah sama si
1: itu
0: cewek-cewek dan ibu-ibu.
1: Itu video lama kali.
0: Nggak tahu, pokoknya lagi kayak selebrasi gitu.
1: Soalnya waktu itu sempat ada di TikTok. Jadi dia kebetulan nginep di situ, terus ngerekam dari atas. Ada pemain timnas lagi pada berenang. Gue udah sempat lihat lama itu.
0: Iya, iya.
1: Mungkin
0: yang dari atas itu.
1: Iya, dari atas. Mungkin dinaikin lagi kali videonya
0: iya,
1: ya.
0: Iya, boleh ya. Soalnya biasanya kan kalau udah capek gitu pada tidur ya. Soalnya pertandingan kemarin menguras banget energi, jujur.
1: Iya lagi.
0: Sampai akhirnya kan ada beberapa kali pergantian pemain gitu kan. Cuma kenapa tadi gue bilang buat nonton konser, karena konser di Indonesia atau di Jakarta itu juga gak ada habis-habisnya teman Pro 2.
1: Parah. Ini yang paling deket itu adalah Kanye West.
0: Betul, Kanye West tanggal 24 Oktober ya. Terus ada Lani atau
1: Lani.
0: Lani
1: masih ya,
0: ya.
1: Masih banyak,
0: masih banyak yang suka
1: ya.
0: Malah kan di Indonesia ada berapa kali kan. 29 sampai 30 Oktober, bahkan 2 hari teman Pro 2.
1: Iya.
0: Terus Man I Trust juga
1: 12 November.
0: Guns N' Roses 21 November.
1: Wih,
0: juga
1: pas nonton nyokap gue tuh.
0: Nonton gak nyokap lu?
1: Enggak sih, nyokap gue gak suka-suka amat Guns N' Roses.
0: Iya, iya, sukanya God Bless ya.
1: Nyokap gue sukanya Brewery dulu.
0: Brewery.
1: Sama Dewi Yul.
0: Yeah. MCR juga nih,
1: MCR
0: tanggal
1: 22-nya.
0: Malcolm Todd tanggal 12 Desember.
1: Itu banyak yang skip tuh.
0: BTS atau BTS 3 hari 26, 27, 29.
1: Seingat gue dalam waktu dekat ini yang paling dekat banget di JIS tuh ada Avenged Sevenfold.
0: Iya, ya, itu juga tuh.
1: Itu.
0: Jadi ya, tetap ya.
1: Jadi. Kayaknya kalau nggak salah sih terakhir jadi ya. Gue belum dapat update lagi.
0: Betul. Big Bang.
1: Itu Januari.
0: Januari.
1: Westlife juga Januari.
0: Betul.
1: Maroon 5 juga Januari. Juga.
0: Abis banget tahun baru Maroon 5 finalin. Ya.
1: Pinter.
0: Aduh.
1: Pinter dia.
0: Aduh.
1: Tapi kemarin tuh sempet rame soal tiket Maroon 5 yang nggak cepet sold out loh. Kayaknya masih ada deh sampai sekarang.
0: Iya, karena
1: lupa.
0: Yang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu juga kan.
1: Baru tahun kemarin.
0: Tahun kemarin ya?
1: Tahun kemarin baru.
0: Oh, iya.
1: Makanya gue agak-agak bingung nih sih.
0: Oh iya benar.
1: Lo ingat Westlife itu kan hampir tiap tahun ya?
0: Yang 3 tahun yang lalu Coldplay gue
1: tahu. Iya, Westlife tuh hampir tiap tahun. Tahun ini kayaknya ada deh. Gue lupa tahun ini atau tahun lalu itu ada Westlife, tapi tahun depan kan mau ada lagi. Tapi tetap sold out.
0: Iya.
1: Ya maksud gue Westlife tuh kan kayak udah terlalu
0: gitu,
1: sering
0: iya,
1: tapi masih sold out juga.
0: Personilnya juga kan udah berkurang ya.
1: Iya, sebenarnya masih 4.
0: Iya,
1: cuman si marknya
0: iya,
1: sakit.
0: Betul. Jadi kayak tetap ternyata masih ada pesonanya gitu.
1: Masih sold out, sementara Maroon 5 kemarin lumayan agak lama tuh. Gua
0: soalnya Maroon 5 yang liat Adam doang, yang lain mungkin kalau ini kan banyak
1: Solid
0: fansnya.
1: Band, iya.
0: Iya, kalau ini kan banyak fansnya masing-masing
1: kan boy band, membernya. Kalau Maroon 5 kan band.
0: Iya. Ya udah Adam gabung ke Westlife aja.
1: Adam Suseno kan maksudnya. Mas Adam tuh fansnya banyak loh, Adam Suseno.
0: Iya,
1: yeah,
0: yeah, yeah, keren.
1: Makanya Mas Adam sama Mbak Inul yang di Paspor aja rame banget kan?
0: Iya, yeah, dia tampil sendiri terus dia kayak bagi-bagi apa gitu gue atau produk apa gitu. Kayak produk emang sponsor apa? Gitu loh. Oh, kayak bagi kali minuman atau apa gue lupa deh.
1: Oh.
0: Orang sekarang buka aplikasi ojek online aja buka dia. Gue jadi malas pesen.
1: Iya, gue malah pengen malah makin pengen pesen terus berharap drivernya mukanya kayak Mas Adam.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah, macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak, bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Geisha Jika Cinta Dia.
1: Ini lagu pertamanya Geisha kayaknya yang meledak banget waktu itu ya.
0: Duar. Ini vokalisnya masih Momo ya?
1: Iya.
0: Terus akhirnya Momo kepindah ke Twice kan? Momo Twice.
1: Jujur gue gak tahu lagi. Lo kalau mau bikin jokes personil K-pop jangan sama gue.
0: Eh yang denger
1: briefing gue dulu.
0: Yang denger tuh K-pop.
1: Gue gak tahu. Ya kan.
0: Momo, ya Allah.
1: Gue gak tahu.
0: Terus sekarang jadi produk makanan juga kan?
1: Momogi.
0: Asin enak tuh.
1: Ih udah mengecil sekarang porsinya.
0: Gue gak tahu ya kenapa sih pada dikecil-kecilin gitu.
1: Tapi ya
0: better juga kan dikecilin.
1: Kemarin tuh ada kayaknya netizen juga yang bilang gini, sebenarnya ukuran kayak coklat-coklat atau makanan ringan yang kita makan lo merasanya itu mengecil, sebenarnya gak mengecil, cuma karena kita udah bertambah besar.
0: Enggak, itu bener gak?
1: Gak tahu.
0: Iya kan kalau gue ngerasa kan? Kalau kata gue ngerasa emang mengecil.
1: Ya bisa jadi
0: gitu.
1: Sih.
0: Soalnya kan iya gimana ya?
1: Kalau kemarin netizen bilangnya karena
0: kita udah besar. Gue juga pertama
1: kan pas kita kecil.
0: Iya, gitu. Pertama gue juga mikirnya gitu. Tapi kok kayaknya enggak.
1: Iya bisa aja mengecil sih.
0: Gitu, ya, dikecilin
1: menekan
0: gitu.
1: Biaya produksi kan.
0: Terus Ciki banyak anginnya sekarang.
1: Iya lagi.
0: 90% angin.
1: Tapi itu mah dari dulu.
0: Iya sih.
1: Dari dulu.
0: Aduh.
1: Gue kalau gue sekarang lagi suka makan itu tuh ciki-cikian yang mie kremes itu.
0: Oh iya iya.
1: Iya dari kemarin lagi makan itu mulu gue.
0: Menurut gue yang kalau masih worth it dibeli nggak terlalu banyak anginnya. Iya banyak anginnya juga sih. Cuma isi masih banyak tuh Happy Toast.
1: Oh, kita nyebut merek banget dari.
0: Iya. Aduh itu enak sih. Masih ya, enak, masih banyak enak. Gitu, enggak ngebong-bong banget. Yang lain kan pada ngebohong gitu.
1: Bener.
0: Aduh, tapi kalau tamu kita yang satu ini juga enggak bakal bohong, teman-teman ya. Justru dia orang yang selalu mereview dengan jujur.
1: Eh, tapi ya, gue kalau baca namanya dia, gue pikir dia nge-review tempe.
0: Makanan, ya.
1: Karena namanya Mendoan.
0: Betul.
1: IP Mendoan.
0: Ternyata dia adalah content creator yang suka nge-review kos-kosan atau kontrakan atau orang-orang yang mungkin lagi butuh banget tempat tinggal teman berdua.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Namanya Ilham Permana atau IP Mendoan ya, dia adalah content creator dan juga

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2, dan kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad, di mana seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita mau kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama seorang content creator yang sebenarnya menurut kita nama sama kontennya agak bertolak belakang ya.
0: Jomplang ya.
1: Iya.
0: Namanya nama makanan.
1: Iya, kira itu konten-kontennya bakalan nge-review makanan gitu. Ternyata yeah, enggak guys ya.
0: Betul.
1: Langsung aja kita kenalan barengan sama IP Mendoan.
2: Halo.
1: Apa kabar IP?
2: Alhamdulillah baik kata.
1: Alhamdulillah.
0: IP ini berarti adalah Ilham Permana, Tuan Rodi.
2: Betul.
1: Nama aslinya Ilham Permana.
2: Betul. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Nama Mendoannya?
2: Kalau nama Mendoan sebenarnya kayak disebut nama panggung kali ya.
1: Kenapa dari sekian banyak makanan atau nama-nama yang lain kenapa
0: Mendoan? Ada Batagor, ada.
2: Jujur kalau misalnya ngelihat dari silsilahnya kayak gimana? Karena dulu tuh aku gabung sama komunitas fotografer di tempat aku di Kota Serang. Jadi kalau misalnya anak-anak fotografer itu mereka tuh harus cari sebuah keunikan. Keunikannya tuh mulai dari nama panggung. Nah aku tuh baru tahu nama panggung, dan semua orang tuh punya nama panggungnya sendiri. Ada ciri khasnya sendiri. Kalau misalnya dia pakai kacamata, ada kacta. Jadi kayak unik-uniknya gitu loh. Karena aku tuh sebenarnya dipanggil dari SMP itu IP Ilham Permana. Jadi sebenarnya aku IP-nya IP apa ya? Pas aku lagi ngelihat di arah sana ada tukang gorengan.
0: Sesimpel itu.
2: Jualan tempe. Tempe itu namanya tempe Mendoan. Tempe Mendoan, P Mendoan, IP Mendoan.
1: Kayaknya itu. Iya. Tadinya gue sempat berpikir bahwa apakah dia orang Purwokerto ya kan, karena biasanya di Purwokerto kan banyak mendoan. Tuh gitu, atau emang lo suka banget Mendoan sampai akhirnya dibikin nama. Ternyata gara-gara serandom itu
0: serandom itu, dan diplesetin aja tempe Mendoan tapi IP Mendoan.
1: Itu udah dari tahun berapa tuh berarti pakai nama IP Mendoan?
2: Aduh, kayaknya dari kelas 1 SMA sih ya.
1: Udah lama berarti itu.
2: Betul, karena kalau misalnya kita bikin nama di IG kan sebenarnya harus unik ya. Itu lagi kayak nama panggung deh, biar gampang diinget. Orang kalau gampang inget kayaknya bukan nama aku deh, tapi Mendoannya aku berharap. Nah, jadi itu yang aku pikirkan. Akhirnya kebetulan lah IP Mendoan.
0: Sampai sekarang
1: Iya. Berarti kesibukan sekarang ngapain aja, Pe?
2: Aku sekarang full time di content creator aja sih kak.
1: Full time konten ya.
2: Full time yang konten.
1: Berarti yang di klub fotografi itu udah enggak lagi?
2: Wah, itu first experience aku, karena sebagai pelajar aku harus ningkatin skill. Jadi pertama kali yang aku pikirkan, aku bakal sukses di industri media lah gitu aku pikirkan. Jadi aku belajarnya mulai dari fotografi kak. That's why background aku sebenarnya sekarang aku punya pengalaman sebagai videographer, sebagai editor video, bahkan aku pernah jadi social media specialist juga kak. Jadi aku merasa dulu tuh zaman eranya youtubers, zaman era instagramable, aku tuh udah pernah nyoba bikin kayak gitu.
1: Jadi tuh punya basic ya buat ngedit-ngedit. Buat nge-record sendiri gitu.
0: Tapi emang punya skill pokoknya ya. Fotografi ke videografi segala macam.
2: Betul, gitu. Ningkatin terus skillnya. Gak cuma dari foto-foto aja, ngedit foto aja, akhirnya ke video. Akhirnya aku juga belajar gimana cara bikin sosmed, belajar bikin skrip yang bagus tuh gimana. Sampai pokoknya aku menguasai satu bidang hal lah gitu.
1: Tapi sempat kepikiran gak awalnya apakah memang gue cita-citanya memang mau jadi fotografer profesional tadinya, atau mau jadi seorang jurnalis, atau mau kerja di TV gitu-gitu. Tadinya sempat kepikiran gak sih?
2: Betul, aku dulu berpikir kayaknya aku mau jadi behind the kamera deh. Jadi kameramen. Kuliahku aja waktu itu adalah jurusan film.
1: Dan emang passionnya dari pas SMA udah ke kamera ya.
2: Aku berpikir kamera itu satu hal yang unik gitu loh untuk bisa dipelajari, karena belum banyak orang yang bisa memahami tentang film, tentang videografi. Jadi waktu itu karena aku kuliah yang ambilnya akhirnya di ISI Surakarta, perfilman, tapi out juga keluar. Kira-kira COVID sih kak sebetulnya.
1: Awalnya COVID
0: dan juga ada yang jauh lebih menjanjikan ya. Bikin konten.
1: Tapi berarti pas kuliah itu out karena COVID aja, atau udah tergoda sama
0: pengen
1: pekerjaan
0: bikin konten,
1: sebagai content creator?
2: Bisa sih untuk bisa ngelanjutin kuliah secara daring ya. Tapi karena aku jujur males ngerjain kuliah secara daring dan dapat pekerjaan, akhirnya aku keluar dulu deh, aku mau difokus kerja. Nah kerjanya itu ya sebagai tadi videographer, sebagai editor. Dan itu pertama kali itu aku merintis dan merantau sebagai anak kos-kosan.
1: Jadi emang pengalaman pribadi dulu sebagai anak kosan ya. Sampai akhirnya ya udah kayaknya gue seriusin aja deh jadi content creator. Dan specifically memang bikin kontennya tentang review kos-kosan.
0: Betul. Dan sebenarnya tadi apa namanya, dia udah enak punya duit kali ya, pekerjaan segala macam. Jadi akhirnya ada yang dikorbankan, tapi akhirnya juga menemukan si cara jalan bertahan. Hidupnya bertahan hidup dengan cara si konten sebagai kos-kosan, teman berdua ya. Sebagai konten creator kos-kosan gitu.
1: Konten creator dan juga founder dari Temuin Kos. Berarti si Temuin Kos ini udah ada dari kapan?
2: Sebenarnya Temuin Kos ini baru beberapa bulan kah aku bentuk, kurang lebih dalam waktu 3 bulan kebelakang lah ya. Tapi karena aku tuh lebih banyak lebih lamanya di aku pribadi sebagai IP Mendoan itu kurang lebih 2 tahun lebih.
0: 2 tahun.
2: Aku udah 2 tahun lebih ngonten tentang review kosan. Nah, di sini tuh sebenarnya ngomongin tentang apa yang pasti banget sih sebenarnya tentang mereview kosan. Dulu kan aku tuh struggle banget sebagai anak kos untuk bisa ngerantau. Informasinya tuh terbatas banget, Kak. Kalau enggak dari Google Maps, dari aplikasi tertentu gitu kan. Tapi aplikasi tertentu pun sebenarnya enggak ngebangun secara visual, Kak. Nah, aku tuh pengennya ada orang yang dapetin informasi kayak gitu. Akhirnya itu cerita selanjutnya adalah aku di Jakarta, aku cari kosan tapi aku juga bingung cari gimana. Adalah teman aku akhirnya minta tolong karena dia baru ngerantau ke Jakarta juga. Awalnya karena dia minta tolong, itu cerita pertama, aku foto-fotoin aja lah di setiap gerbang kos-kosan yang ada di kebun kacang. Nah, aku foto-fotoin lah, aku kirim ke dia. Waktu aku kirim dia, 2 hari kemudian ternyata dia udah ngambil kosan yang aku informasiin dan foto-fotoin ke dia lewat WhatsApp. Terus aku berpikir nih, Kak, gimana kalau misalnya dalam 1 bulan ada 50 orang yang butuh kosan juga dan minta dibantuin cari kayak gini. Nah, akhirnya dari situ aku pikir aku bikin konten deh, siapa tahu ada yang butuh jasa cari kosan, Kak. Ternyata ada
0: banyak ternyata. Kalau cari kosan ya, gue juga pernah ngalamin ya, nyari buat teman gue. Itu tuh informasinya dikit banget pertama. Terus paling langsung WhatsAppan si penjaga kosnya. Fotonya juga mereka seadanya aja kan. Kita nggak ada gambaran ini beneran bagus atau enggak gitu.
1: Dan biasanya kosan tuh rata-rata infonya dari mulut ke mulut aja kan. Yang warga-warga situ aja itu yang bisa tahu gitu kan. Jadi kurang nih misalnya kayak tadi anak rantau, anak let's say Semarang, dia kan belum tahu medannya Jakarta kayak gimana gitu kan.
0: Strategis gak nih tempatnya segala macam,
1: deketnya gitu sama tempat kerjanya nanti. Nah makanya akhirnya kepikiran lah bikin konten tentang review kos-kosan. Nanti kita tanya lagi spesifik tentang konten-kontennya IP Mendoan teman Pro 2. Tapi selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama IP Mendoan, teman Pro 2.
1: Tapi kita belum nanya sama IP Mendoan, lo suka makan mendoan enggak sebenarnya?
2: Jujur biasa aja sih.
1: Iya, ya, mungkin bukan tipe orang yang suka makan gorengan atau tempe, tuh kan ada yang sukanya yang garing gitu ya. Yeah. Kalau mendoan tuh sebenarnya kan kayak setengah mateng gitu loh, kayak lemes gitu.
2: Aku lebih suka kalau di warteg makannya tempe balok sih sebenarnya.
1: Tempe balok yang enggak ditepungin. Enggak
2: ada tepungnya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Ya udah ganti aja IP balok.
1: Iya lagi, IP balok ya.
0: Aduh. Tapi ingat gak waktu itu lu pertama kali akhirnya ngontenin si kos-kosan, kos-kosan daerah mana tuh?
2: Pertama kali yang aku kontenin tuh sebenarnya kosan BSD sih justru.
0: BSD?
2: Oh, BSD. Di BSD. Okay. Karena pertama kali aku kerja di BSD, Kak.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Jadi kalau di BSD itu sebenarnya kosannya tuh bagus, dia ada di masuk klaster.
0: Yes.
2: Harganya tuh 1,5 juta, bisa parkir mobil, kamar mandi dalam, ada AC, tinggal bayar listrik doang sama bawa koper, semuanya double furnished.
1: Wow.
2: Tapi kalau 1,5 juta di Jakarta,
0: enggak dapat apa-apa itu. Di gang-gang ya.
2: Di gang-gang udah pasti
0: tinggal
1: di Jakarta. Apalagi Jakartanya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat tidak ada.
0: Itu kayaknya enggak dapat sinar matahari kayaknya.
2: Enggak dapat jendela tuh. Jendela tuh ada harga tau, Kak.
1: Iya, bener-bener balkon ya kan. Aduh. Jangan kan jendela plus balkon itu beda lagi. Ya. Beda lagi.
0: Iya,
1: kamar mandi dalam gitu.
0: Jadi waktu itu pertama kali di BSD, kebetulan emang lo kerja di sana gitu.
2: Betul.
0: Kan. Ya. Terus gimana tuh ngeliat respon pertama kali akhirnya lo ngonten segala macam tuh, banyak yang oh iya ternyata banyak juga nih yang butuh gitu.
2: Iya, justru bagus ya responnya dari teman-teman tuh. Sebenarnya banyak banget masalah untuk bisa cari kosan yang aku bilang tadi. Kalau misalnya kita cari kosan tuh kita tuh butuh visual yang real.
1: Yeah.
2: That's why kenapa aku sekarang punya jasa cari kosan, karena aku ngerti point of view mereka. Mereka tuh sebenarnya nggak punya waktu buat cari, walaupun mereka bisa cari online ya, tapi verifikasi untuk bisa survei ke lokasi tuh nggak bisa. Kadang-kadang yang mereka khawatirin datang ke lokasi itu pas malam, Kak. Jadi kalau malam tuh nggak kelihatan apa-apa.
1: Oh iya benar. Yeah. Lingkungannya juga nggak kelihatan ya.
2: Lingkungannya nggak kelihatan, terus kebersihannya nggak kelihatan. Jadi harus cari orang yang bisa ngebantuin untuk survei ketika siang hari, sore hari kayak gitu kan. Dan waktu itu aku karena kerjanya lumayan fleksibel, akhirnya aku bantu-bantu survei ke teman-teman dan mereka ya akhirnya responnya bagus dan mereka banyak yang suka juga gitu.
1: Okay. Dan karena kebetulan IP juga punya basic videographer.
0: Betul.
1: Ya, jadi dia tahu nih angle-angle yang bagus ya kan.
0: Estetik,
1: yang estetik yang paling enggak pecah nih gambarnya gitu kan. Yang gue ngambilnya di sini kelihatan semua jelas gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, berarti waktu itu konten pertama posting di TikTok dulu atau Instagram dulu?
2: Aku pertama kali di TikTok dulu.
1: Di TikTok.
2: Di TikTok itu langsung rame lah ya teman-teman di sana yang ternyata pada pindah atau pada kuliah di BSD waktu itu, mereka langsung kontak hubungin ke sana sampai ownernya tuh protes.
1: Nomor gue
0: banyak banget yang WhatsApp nih gitu ya.
2: Iya, itu kekhawatiran, Mas boleh enggak ya di take down aja?
0: Iya.
2: Jujur iya sih waktu itu aku langsung tanya, karena kasihan sama ownernya. Saking ramenya katanya. Bahkan pernah ada loh katanya, Mas ini aku maaf ya harus ganti nomor telepon gitu.
1: Astaga, karena gak siap seviral itu. Ya
0: siap. Gila berarti.
2: Demandnya tinggi sih, Kak.
1: Oke, berarti itu konten pertama, review kosan yang ada di BSD. Abis itu pindah mulai ke Jakarta.
2: Pindah mulai ke Jakarta karena aku masih nyambi, enggak full time dulu kan.
1: Okay. Saya.
2: Aku masih nyambi kerja di Jakarta, waktu itu di Jakarta Timur. Nah, kalau Jakarta Timur harganya masih friendly lah ya, masih oke-oke. Nah, karena di Jakarta Timur waktu itu aku udah cari banyak juga ternyata orang Jakarta, dan memang kalau konten tuh kebanyakan orang carinya di Jakarta aja, Kak. Akhirnya dari situ aku melipir semua seluruh area Jakarta, dari barat ke utara, dari selatan ke timur. Di pusat. Ya itu jadi hobi lah sekarang. Sampai akhirnya aku full time sekarang konten kreator.
1: Karena udah menjanjikan ya ternyata.
0: Betul,
1: ya.
0: Menjanjikan. Nolong orang juga yang punya kos-kosan. Nolong yang punya kos-kosan. Nolong orang yang pengen cari kos-kosan juga gitu. Tapi biasanya apa sih yang jadi pertanyaan atau yang suka dikomentarin sama orang-orang yang lagi nyari kosan gitu ya? Misalnya nanyanya ya detail banget kah atau kayak gimana biasanya?
2: Sebenarnya mereka tuh ada cari tiga hal sih, Kak. Yang paling sering ditanya tuh kalau nggak budget, fasilitas sama lokasinya.
1: Okay.
2: Nah, kalau budget itu mereka kebanyakan pengennya under 1 juta. Nah, kalau
1: under 1 juta. Under 1 juta mungkin di Bogor banyak ya. Bogor aja udah susah.
2: Tapi kalau dari fasilitasnya itu mereka kebanyakan mintanya dapur-dapur. dalam kak.
0: Dapur dalam.
2: Iya.
0: Tidur di luar. Ngapain?
1: Dapur dalam kamar mandi luar.
2: Iya. Yeah. Justru kalau kayak gitu kan susah ya kita cari kosan di dapur dalam. Akhirnya aku tuh selalu kasih opsi mau nggak apartemen, mau nggak kontrakan. Yeah, yeah, yeah. Karena kalau nggak apartemen kontrakan itu mereka udah pasti punya dapur.
0: Iya. Yeah. Yeah.
2: Cuman masalah utamanya kalau apartemen sama kontrakan itu kita bayar minimalnya 3 bulan atau 6 bulan.
1: Iya, betul.
2: Sedangkan yang mereka butuhkan itu bayarnya 1 bulan.
1: Iya, karena iya, rata-rata iya, memang pekerja yang gajiannya juga ya per bulan kita tahu range-nya iya, berapa ya UMR ya.
2: Mungkin gaji
1: iya,
2: 3 bulan ya.
1: Iya, iya, benar. Kecuali dia memang punya simpenan dulu, punya tabungan dulu, iya, bisa tuh.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Tapi kalau yang keluarga-keluarga kecil muda gitu yang udah punya pasangan gitu juga banyak yang nyari juga gak?
2: Banyak yang nyari. Jadi pasangan suami istri, bahkan pasangan yang non pasutri pun banyak.
0: Waduh.
1: Bahaya nih pada living together yeah, nih kayaknya. tapi kalau itu tadi pasangan, kalau yeah, yang bawa hewan peliharaan banyak yeah, juga nggak yang nyari sekarang?
2: Banyak,
1: yang
2: banyak, pet friendly banyak, gitu. Banyak banget pet friendly. Mereka tuh kebanyakan punya anabulnya kucing ya kak. Karena anabul kucing itu mungkin jadi favorit banyak orang yang yeah, kesepian kali ya. Jadi mereka butuh teman di kos-kosannya. Tapi masalah utamanya, kalau kita cari kosan pet friendly sekarang di Jakarta tuh susah banget.
1: Ya?
2: Susah banget. Minta ampun karena aku tanya kan, aku punya kacamata point of view dari owner ya. Kenapa sih Pak Bu nggak mau kasih ini pet friendly aja? Bau mas, orangnya jorok, rata-rata udah pernah dikasih tahu. Tapi kadang-kadang ya inilah masalah mereka gitu, nggak mau ngejaga kebersihannya dari anak kosannya. Mungkin karena mereka juga sibuk kerja, mungkin karena mereka juga sering hangout di luar. Jadi anabulnya pun kasihan.
1: Nggak keurus ya.
0: Malah jadi ganggu
1: penghuni orang yang lain.
2: Nah itu juga.
0: Oh, jadi juga jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi salah satu orang yang ngasih masukan juga berarti ke orang-orang yang punya kosan ya.
2: Betul.
0: Kayak aku banyak sering nyari, ngobrol. Iya, banyak nyari dapur Bu gitu ya.
2: Iya, aku sering ngasih tahu kayak banyak yang nyari dapur Bu, banyak yang cari buat kucing, banyak yang buat cari berdua.
1: Berarti bisa dibilang nih IP dari yang awalnya apa namanya ya, nge-review dari diri sendiri terus ke apa, nyari kos-kosan gitu. Maksudnya lo yang mendatangi si kos-kosan itu sampai akhirnya owner kos-kosannya akhirnya ngehubungin IP untuk minta di-review kosannya.
2: Betul.
1: Dan itu jatuhnya endorse berarti.
2: Betul,
1: ya berbayar gitu. Okay. Ingat gak pertama kali lo dapet tawaran itu kayak, "Mas, review dong kosan aku," gitu. Itu di mana?
0: Di mana tuh?
2: Aku enggak pernah lupa, ini adalah kosan di Senopati.
1: Senopati.
2: Bayaran aku di sana 100.000.
1: Tapi
2: ownernya ngerti.
1: Baik banget.
2: Aduh mas, kalau 100.000 kekecilan gak sih mas? Akhirnya ownernya ngasih aku 200.000. Gitu. Dan mas 200.000 aja gitu.
1: Secara Senopati ya kan kosan.
0: Itu harga kosannya berapa? Ingat?
2: 3 juta.
1: Harusnya lu minta 10% bisa sih itu.
0: Iya, yeah, yeah. Karena dia mungkin waktu itu baru kali ya. Tawaran pertama jadi ya sikat lah gitu.
1: Itu kayak rasanya, wah gila akhirnya bisa menghasilkan nih review-review gue tuh rasanya beda ya pasti ya.
2: Betul. Enak banget kayak, wah ternyata ada uangnya ya.
1: Oke, sampai akhirnya sekarang terus ya. Jadi boleh yang punya usaha kos-kosan, mungkin keluarganya, orang tuanya atau temennya mau di-review sama IP, boleh banget.
2: Boleh
1: gitu
2: banget
1: ya.
0: Betul. Nanti kita bakal ngobrol juga karena IP juga akhirnya bikin yang namanya jasa cari kos, kontrakan, apartemen, namanya Temuin Kos.
1: Nah, yang tadi dibilang baru beberapa bulan ini akhirnya spesifik dibuatlah si app Temuin Kos.
0: Betul. Ya. Gimana caranya nanti kalau kita pengen cari kos pakai jasanya IP? Nanti kita tanya di segmen berikutnya ya.
3: Kamu masih dengerin suara ceria?

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama IP Mendoan. Dia adalah content creator yang suka ngebahas tentang kos-kosan, apartemen, kontrakan.
1: Betul,
0: teman-teman berdua.
1: Iya, gue sama Fajar akhirnya jadi ngeliatin konten-kontennya dia di sosmed ya. Kayak, wah ini 1,6 nih, ini 2 juta nih. Ini di mana nih, di deket MRT gitu. Jadi emang harus lo bikin apa namanya, captionnya, bikin
0: orang bisa ngeklik
1: judulnya
0: gitu ya.
1: Juga harus eye catching ya.
0: Betul. Yeah. Ya kan? Terus akhirnya gue juga kayak ngeliat, wih, standar kos-kosan di Jakarta tuh emang udah beda banget sekarang ya.
2: Beda
0: banyak
2: banget.
0: Yang orang yang udah improve, mungkin jadi renovasi segala macam sekarang.
2: Yes,
0: ya.
2: Betul banget.
0: Iya, gue ngeliat tuh kayak udah bagus-bagus nih gitu.
1: Iya.
0: Pakai granit nih gitu kan.
1: Iya, singerti.
0: Warnanya juga kan warna-warna ya, catnya bagus-bagus ya.
1: Sekarang simpel-simpel ya.
0: Estetik.
1: Iya, warna-warna estetik. Pastel, terus
0: iya,
1: yang mezanin lagi dicari gitu, ya kan. Terus apalagi paling nggak ada meja kerjanya gitu ya. Seru sih kalau ngelihat review-reviewnya gitu ya. Tapi emang akhirnya karena banyak permintaan, banyak banget orang yang minta dicariin kos-kosan. Terus lo juga akhirnya sudah bisa mendatangkan rezeki juga buat lo karena open endorse juga gitu. Itu akhirnya yang membuat lo kepikiran untuk kayaknya gue seriusin lagi deh bikin yang namanya si app Temuin Kos ini. Atau gimana awalnya? Kepikiran bikin tuh kenapa?
2: Kepikiran bikin itu karena banyak orang yang butuh bantuan sih Kak. Karena dari cerita teman aku yang pertama tadi, mereka dia itu mau ngerantau tapi gak ada yang ngebantuin. Dan point of view aku tuh meluas kayak oh iya, banyak juga ya orang yang ngerantau tapi gak punya teman di Jakarta. Dan gak tahu Dena Jakarta tuh kayak gimana sih lokasinya, di Jakarta Selatan harganya berapa dan lain-lain. Kalau sekarang kan aku bisa hafal ya, kayak Jaksel mana yang murah, Jaksel mana yang mahal, dan aku bisa jadi merekomendasikan ke mereka. Nah, dengan cara seperti itu akhirnya aku buat Temuin Kos ini jadi sebuah jasa yang ngebantuin mereka dalam mulai dari pencarian sampai dengan survei ke lokasinya. Bahkan survei ke lokasi aja aku tuh bukan cuma ngeliatin fasilitasnya aja Kak. Bukan cuma AC-nya dingin apa enggak, bukan cuma ngeliat kasurnya masih bagus apa enggak, tapi aku ngobrol sama ownernya, ngobrol sama penjaganya, nih owner sama penjaganya apakah baik, apakah kurang komunikatif, apakah gimana, bahkan sampai lingkungannya apakah ada jajanan, ada segala macam. Itu yang aku bantuin buat mereka. Dan ini jadi hal yang menarik. Akhirnya udah deh, ini aku jadiin sumber utama aku untuk bisa ngebantuin orang dan juga sebagai full time konten di sini.
0: Dan ini berarti kalau mau pakai jasanya sistemnya gimana? Apakah dalam berapa kali survei atau berapa kali sebulan nih gue harus udah dapet si kosannya atau gimana ya?
2: Nah, pertama kalau misalnya mereka tertarik sama aku, sebenarnya di link bio Instagram aku tuh ada link. Ketika mereka klik, mereka nanti tinggal pilih mau jasa cari kosan, jasa cari kontrakan apa apartemen. Atau bahkan kalau misalnya dia udah tahu mau ngekos di mana tapi nggak punya punya teman yang di Jakarta, ada namanya jasa surveinya aja. Mereka tinggal kasih WA-nya, tinggal kasih maps-nya doang ke aku. Nah, caranya kalau misalnya di kosan itu aku tuh pencariannya sistemnya dalam 6 hari. Jadi dalam 6 hari itu udah selesai semuanya. Mereka tuh ngisi info ke aku, nama mereka siapa, mereka pengen budgetnya berapa. Misalnya dari 1,8 sampai dengan 2,5 nih Kak. Lokasinya pengen dekat sama MRT nih Kak. Lokasinya di Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat MRT-nya. Terus mereka pengen spesifikasi lengkap kayak fasilitas tuh, pengen ada kasur, ada lemari, ada kamar mandi dalam, ada AC. Terus pengen jendela luar atau dalam lah gitu ya. Mereka sebutin itu semuanya. Nah, dari situ tuh aku terima filenya, aku bantu cari rekomendasikan dulu. Nah, dari situ pencariannya aku kasih list rekomendasi yang udah cocok sama kebutuhan dia. Gitu. Jadi nanti dari 1-5 atau 1-3 listing kayak gitu, mereka pilih mana nih Kak yang mau dibantu survei ke lokasi.
1: Jadi ada listnya dulu. Terus nanti
0: yang kurasi dia sendiri gitu. Mau yang mana nih gitu, yang
2: aku cocok nomor 2 nih Kak, boleh enggak bantu ke survei ke lokasi. Nah, dari situ aku jadwalin survei ke lokasi sama owner atau sama admin. Pas aku siapin lokasi, aku kasih videonya, aku kasih fotonya ke orangnya lewat dari Google Drive, sama aku tuh runtutin jelas sampai ke bawah kayak fasilitas umum, fasilitas kosan, sampai lokasi terdekat dari apa aja biasanya.
1: Detail ya. Tapi kalau dia misalnya kayak Kak, aku ada waktu tapi mesti aku mau ada waktu mau survei sendiri tapi minta didampingi sama timnya Temuin Kos, itu bisa?
2: Nah, jujur kalau misalnya kayak gitu aku nggak bisa. Aku bisanya bantu cariin kos secara langsung. Biasanya misalnya aku pengen yang deket sama kantor nih, bisa gak ya di sekitar kantor aku tuh ada kos-kosan di situ. Nah aku tuh bisa bantu keliling di lokasi situ.
1: Oh gitu.
0: Oh iya iya iya,
2: di kampus deket, misalnya dia kerja di mall, kita dari mall, kita bisa keliling daerah-daerah situ. Gak perlu ditemenin, karena buat apa kamu mau bayar?
1: Iya sih, benar juga.
2: Kamu juga survei.
0: Iya iya iya.
1: Jadi kalau misalnya lo mau cari kosan di sekitar kantor tapi lo gak punya waktu, atau lo mungkin takut mau survei sendiri, takutnya ada warga lokal yang kurang bersahabat gitu kan ya. Jadi kayak lo minta tolong aja sama IP nih, sama timnya. Betul. Temuin kos bisa gitu.
0: Oke, okay. Nah biasanya yang suka pakai jasa cari kos ini, apakah memang banyak yang pekerja, banyak yang kuliah, atau banyak juga yang akhirnya ngerantau, atau gimana nih biasanya pelanggan-pelanggannya?
2: Kebanyakannya itu sebenarnya pekerja, Kak.
0: Pekerja.
2: Mereka yang udah ngekos, mereka tuh ngerasa gak puas dengan kosan dia yang sekarang.
1: Mau pindah-pindah
2: dulu. Sebulan sekali, dua bulan sekali.
1: Ngerti.
2: Karena kosan kan bayarnya enak ya per bulan ya.
1: Yeah.
2: Jadi mau check out bulan depan pun mereka
1: bisa.
2: Beda kalau misalnya mereka punya rumah kontrakan.
0: Itu
2: sewanya kan per tahun ya. Mereka enggak bisa sebarang.
0: Barang-barang juga banyak kan.
2: Kalau kosan kan tinggal packing baju. Udah.
1: Kecuali kalau emang lo suka ngoleksi perintilan-perintilan yang mungkin agak banyak barang-barangnya ya. Mungkin habis ini jasa pindahan kos kali.
0: Sekalian
1: bantuin.
0: Mau enggak dibawain gitu.
1: Iya.
0: Okay. Mayoritas banyaknya nyari di daerah mana sampai
2: Mayoritas sampai sekarang itu pengen yang deket sama MRT, Kak.
0: MRT
2: sama daerah Tebet sebetulnya.
1: Oh, Tebet.
2: Karena menurut
0: pasti
2: aku
0: pasti jadi primadona ya Tebet ya. Primadona.
2: Karena top tier sih. Dia punya KRL, dia punya LRT.
0: Iya lagi.
2: Jajanan banyak, tempat gym banyak. Aku pernah tinggal di Tebet soalnya.
0: Iya.
2: Banget sih.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau strategis. Pusat daerah mana yang lumayan banyak dicari?
2: Kalau pusat Kebun Kacang.
1: Oh iya, Kebun Kacang. GI, Tamcit ya. Betul. Sekitaran situ ya patokannya.
2: Ada Ben Hill, ada Kuningan juga, Kak. Karena Kuningan banyak kantor juga.
1: Oh,
2: ya.
1: Iya,
2: Ben Hill, Setia Budi, Kuningan. Nah mereka tuh jadi lokasi yang paling mahal, Kak.
1: Kuningan.
2: Minimal di sana yang masih tersedia tuh rata-rata 3 juta.
1: Minimal banget.
0: Ya.
1: Itu dalam cap ya minimal.
0: Iya, itu minimal itu maksudnya apa aja mungkin bisa digambarin fasilitasnya.
2: Dalam 3 juta ya. Basic sih sebenarnya. Ada kamar mandi dalam, ada AC, sama ruangan kosan itu enggak luas yang kayak
0: sempit.
2: Kalau kita loncat dari tembok ke tembok tuh udah enggak berapa gitu.
0: Itu yang pusat ya, 3 juta segitu doang ya.
2: Iya, segitu doang.
0: Yang paling affordable menurut lu daerah mana?
2: Paling affordable udah pasti Jagakarsa, Kak.
1: Jagakarsa itu hitungannya masih Jakarta enggak sih?
0: Jaksel, kan?
2: Selatan Jakarta.
0: Iya.
1: Oh, selatan tapi ujung ya?
2: Selatan
0: iya,
2: ujung. Wah, itu murah banget sih di sana dan adem. Cuma lokasinya kalau misalnya kita mau ke Monas, mau ke itu kayak 2 jam
1: jauh.
2: Gitu loh,
1: Kak.
0: Mungkin buat para-para orang-orang yang suka WFC kali ya. Masih bisa tuh. Kalau yang kerja kantoran kan kayaknya ke kantor jauh
1: gitu. Menarik sih. Akhirnya dia jadi tahu karena keliling keliling Jakarta dari barat, utara, timur, selatan, pusat, dia sampai tahu loh top tier-nya di mana aja.
0: Betul. Dan ini enggak butuh waktu lama ya, lu 6 hari ya insya Allah udah dapat kosan gitu ya. Udah bisa dapat
1: kontrakan juga kan?
0: Kontrakan segala macam. Nah, berarti nanti setelah udah dapat fix segala macam, transaksinya gimana tuh? Apakah ke lu atau kalau langsung ke
1: ownernya
0: nanti lu gimana nyampeinnya?
2: Nah, kalau itu aku menghindari adanya penipuan, Kak. Jadi untuk bisa transfer ke kosannya langsung aku minta si customer untuk ngobrol aja sama owner untuk bayar langsung. Jadi kalau misalnya aku bisa titip transfer buat apa? Kenapa harus ke aku dulu? Itu bukan rekening bersama. Langsung aja ke ownernya, kan kontaknya udah aku kasih kan.
1: Jadi langsung aja ke ownernya. Kalau buat ketemuin kos ya lo bayar jasa untuk nyari kosnya aja. Untuk jasa nyari kosnya range berapa sampai berapa?
2: Untuk
1: beda-beda nggak jasa nyari kos kontrakan sama apartemen tarifnya beda.
2: Kalau jasa cari kosan itu 159.000. Kalau apartemen sama kontrakan itu 210.000.
1: Termasuk murah ya dalam waktu 6 hari lo nggak usah. Karena kalau misalnya lo di sini mungkin nggak ada kendaraan, lo harus bolak-balik naik ojek, bolak-balik nyari-nyari kosan kan lumayan ya.
2: Lumayan banget.
0: Seru banget ya.
1: Kontrakan lumayan banyak dicari juga gak sih?
2: Kontrakan tuh sebenarnya banyak banget dicari kak. Uh-huh. Cuman ya kendala mereka adalah budget untuk bisa bayarnya.
1: Hmm. Oh, karena 6 bulan 3 bulan.
0: Iya, minimal 3 bulan 6 bulan ya.
1: Pak Sutri mungkin ya yang
0: kosan
1: ya.
0: Baru,
1: ya. Kontrakan ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Apartemen juga. Apartemen tapi banyak
0: iya,
1: dicari
0: masih juga kan? Apartemen.
2: Apartemen udah pasti banyak dicari kak. Kalibata mereka pada carinya pengen.
1: Kalibata. Benar-benar masih terjangkau soalnya ya.
0: Oke.
1: Okay. Menarik sih. Jadi kalau misalnya kamu mungkin punya rencana untuk pindah kosan ya.
0: Iya, yang suka banyak. Pindah-pindah sebulan sekali.
1: Tapi banyak juga orang yang pindah kosan bukan karena enggak betah, tapi karena memang dia bosenan.
2: Bosenan.
1: Iya kan? Jadi kayak aduh gue bosen nih, enggak ada jendela di kosan yang ini, gue mau cari yang ada jendelanya, mau upgrade gitu yeah, loh. Kan banyak juga yang gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi sebelum kita mengakhiri Ciela, kita pengen tanya juga nih, ternyata Ibu Mendoan juga pernah dapat award ya. Ini apa nih?
1: Ini gimana ceritanya?
2: Itu aku dapat award dari LinkID. Jadi di sana itu aku sebagai service excellent. Artinya jasa cari kosan aku itu sangat bermanfaat gitu deh buat banyak orang. Karena sold out-nya itu udah banyak kak. Aku udah sampai 9.000 customer.
1: Wow.
0: Gile.
1: Yang tadinya niatnya cuma mau ngebantuin temen sampai akhirnya bisa jadi cuan.
0: Iya, iya. Yang ada enggak yang repeat order? Maksudnya dia udah tinggal di kosan ini. Kak, gua cariin gua tempat lain dong gitu.
2: Lumayan banyak banget
0: iya,
2: sih.
0: Iya kan, masih banyak kan?
2: Banyak, karena mereka udah ngerasa aku tuh temennya mereka yang
1: bisa gitu. Trusted lah ya.
0: Eh, cariin gua dong, Pe. Di mana gitu kan.
2: kayak gitu dia.
0: Iya kan? Gile. Keren seru banget sampai dapat award loh.
1: Award loh dari LinkID.
0: Iya, iya. Lo nyangka enggak sih yang akhirnya lo tadinya cuma nge-review yang kosan yang di daerah BSD itu sampai sekarang akhirnya udah banyak dikenal orang gitu sampai dapat award gitu sekarang.
2: Jujur aku ini bukan PRS tapi aku enggak nyangka karena ada profesi begini.
0: Makanya dia juga baru tahu.
2: Iya, yang banyak orang juga enggak ini apa sih gitu. Oh, ternyata ini bisa ngebantu banyak orang gitu dan udah pasti aku enggak nyangka sih bisa sampai saat
0: ini. Betul. Iya, lagi-lagi lo enggak ngebantu si orangnya nyari doang tapi yang ownernya juga dibantu.
1: Betul.
0: Orang-orang yang lain juga jadi banyak yang dibantu sama
2: bahkan
0: dia.
2: Bahkan aku ada konsultasi owner.
0: Konsultasi owner.
2: Jadi
0: iya masuk akal.
2: Mereka yang pengen bikin kos-kosan nanyain ke aku.
0: Betul.
1: Iya.
0: Pokoknya standar kosan Jabodetabek sekarang tergantung IP.
1: Iya. Ya, standarnya. Target orang yang ngekos tuh kan memang umur-umur IP ya. Jadi sementara yang punya kosan mungkin boomer gitu kan. Mereka enggak tahu atau enggak ngerti perkembangannya gua harus gimana nih gitu.
0: Dan apa ya orang-orang yang sering mengeluhkan tentang kosan tuh IP udah tahu semua. Jadi IP juga bisa ngasih masukan ke calon ownernya itu.
2: Betul. Aku bisa dua kacamata sebagai anak kosan sama sebagai owner. Kadang-kadang anak kosan juga nanya kayak kak kenapa ya owner kosan gak ada yang mau ngasih pet friendly gitu. Nah, aku jawab dengan point of view owner yang tadi katanya kalau misalnya pet friendly itu ya bau lah, ya jorok lah segala macam gitu. Terus owner juga bingung, mas apa ya yang bikin kosan saya supaya laku tiap bulan gitu. Jadi gini ibu.
0: Jadi gini ibu, ada jasanya bu. Silakan ibu transfer dulu gitu. Sumpah,
1: banget ya ternyata. Tapi emang gue suka nih sama anak-anak sekarang yang bisa ngelihat peluang.
0: Betul.
1: Akhirnya jadi
0: cuan
1: jadi pemasukan gitu. Bahkan sampai dapat apresiasi, dapat award juga yang tadinya kayak kok bisa ya dari nge-review kosan aja ternyata menghasilkan gitu.
0: Sampai punya tim sekarang ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, karena dia enggak mungkin warawiri sendirian kan. yang nyari banyak nih.
1: Iya lagi benar. Iya. Tapi kalau dari lo sendiri ini udah mendekati akhir tahun ya, berarti kira-kira goalnya apa lagi nih yang mau diraih sama IP Mendoan?
2: Aku goalnya enggak banyak-banyak sih, cuman aku pengen membesarkan dan meluaskan bukan cuma Jakarta. Aku pengen di kota-kota terpelajar kayak misalnya di Malang, di Jogja, di Bandung. Aku pengen bantuin teman-teman di sana untuk bisa dapetin kosan, bahkan dari situ juga aku bisa menyerap lapangan pekerjaan. Karena mereka sebagai mahasiswa pengen punya pemasukan tambahan dan gitu. Dan yang paling jauh aku pengen coba buka di Bali sih.
0: Nah. Bali, iya benar.
1: Kita tunggu nanti kos-kosan IP Mendoan ya.
0: Iya,
1: seru sih ya kan. Sukses pokoknya buat IP.
0: Keren.
1: Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin mau lihat konten-kontennya IP bisa ke @ipmendoan.
0: Betul. 30. Di TikTok juga ada, lebih ramai di TikTok ya konten-kontennya teman Pro 2.
1: Atau ke langsung ke jasa untuk cari kosan di @temuinkos.
0: Temuinkos. Ya. Oke, okay. Thank you banget Ipe udah hadir di RRI ya. Uh-huh. Mau review RRI enggak? Tapi kita enggak di kosin ya.
1: Enggak lah, enggak buka kos-kosan. Kita... Eh paling ada sih yang nginep sini kalau anak-anak pada nginep aja. Iya. Tapi tidak dipungut biaya.
0: Aduh.
1: Oh iya, sama ini di Instagramnya Ipe lengkap semua tuh ya.
0: Iya.
1: Ya, di highlightnya ada ya. Terima kasih banyak Ipe sekali lagi. Selamat sore.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: 100 IPFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu jatuh rapuh dari Anggis Devaki. Eh, salah.
1: Mic gue gak dinyalain.
0: Beda mic soalnya.
1: Jujur, gue tadi sering banget denger lagu ini di salah satu part ya. Aha. Karena emang sering banget muncul di TikTok lagunya.
0: Oh, gue belum nemuin di TikTok gue
1: yang tadi meski apalah itu. Aha. Tapi gue gak tahu ini lagunya siapa gitu. Ternyata lagunya Anggis. Lagunya Betul. Anggis tuh berarti banyak yang viral.
0: Banyak. Sekarang tuh gampang banget orang
1: iya.
0: Jadi viral, jadi naik pakai kontennya. Pakai lagunya dipakai buat konten.
1: Iya, gitu. Cuman kan kalau di TikTok kan mungkin hanya beberapa bagian aja kan yang viral gitu. Kayak tadi mungkin bagian chorusnya atau bagian refnya aja. Nah, kadang-kadang pas intro lagunya diputar tuh, ini lagu siapa ya? Gue nggak tahu gitu. Ternyata, oh lagu yang viral ini gitu. Yeah. Udah gitu mungkin karena terlalu banyak sekarang penyanyi-penyanyi muda bermunculan dan suaranya bagus-bagus dan lagunya rata-rata ballad, gue jadi kayak bingung ini siapa ya, ini yang mana ya gitu. Karena pengetahuan musik gue kayaknya berhenti di,
0: di
1: lagu-lagu ya? Enggak dong, 2000-an, 2010. Berhenti tuh gue
0: 2010.
1: Iya.
0: 2010 gue baru ini apa? Nyelam ke K-pop.
1: Oh.
0: 2010 gue ingat banget. 2009-10-an lah tuh.
1: Baru serius ini.
0: Iya, ngedalemin si K-pop. Gelombang K-pop itu gitu sampai sekarang. Cuman udah banyak ketinggalan juga sih sebenarnya.
1: Ngomong-ngomong K-pop kan lu sempat tahu ini kan Taekyeon kan, 2PM kan.
0: Iya,
1: gua ngirim ke TikTok lu kemarin nyampe enggak sih?
0: Tahu,
1: nyampe. Charlie Van Houten.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jujur itu gua dulu juga dengar berita itu. Gua juga sampai ngakak kan, ternyata emang itu artikel 2015.
1: Iya.
0: Gua pernah kalau nggak salah pas siaran bacain itu.
1: Iya, jadi katanya pas
0: gue nggak tahu Taekyeon nyariin buat apa ya.
1: Ke sini katanya sempat pengen ketemu sama Charlie Van Houten, cuma Charlie-nya lagi tour.
0: Iya lagi tour. Terus dibahas lah di podcastnya Gofar kan.
1: Iya.
0: Gue langsung ingat lagi. Oh iya.
1: Mungkin gitu. Ini kali Jar, mungkin ada beberapa lagunya Charlie yang viral di Malaysia, di Korea.
0: Uh-huh.
1: Terus kayak mungkin Taekyeon penasaran.
0: Iya, soalnya biasanya gitu artis Korea yang ke sini pasti nyari satu hal yang viral.
1: Iya.
0: Biasanya pengen dinyanyiin atau enggak pengen di
1: ya bikin konten bareng lah paling enggak.
0: Iya.
1: Tapi kan emang zaman-zamannya 2PM waktu lagi jaya-jayanya banget dulu. Uh-huh. Itu kan emang barengan sama lagu-lagunya ST12.
0: Betul,
1: lagi naik kan.
0: ST12.
1: Jadi make sense ketika mungkin Taekyeon nyari siapa nih yang nyanyi.
0: Kayak dulu Super Junior kesini nyanyi lagunya Run Dekat di Hati.
1: Oh iya.
0: Terus nyanyi lagunya siapa ya? Banyak lah pokoknya gitu. Jadi salah satu apa ya? Treatment dari si idolnya aja.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, cuma mungkin pas lagi 2PM datang ke sini si ST12-nya juga lagi sibuk gitu.
1: Lu sebagai orang yang dulu tahu K-pop dari generasi awal,
0: sih generasi gak, awal. Enggak, gua generasi 2.
1: Generasi 2. Kan ada 2PM ada 2AM kan?
0: Iya, beda.
1: Beda ya? Itu satu agensi.
0: Satu agensi.
1: Oh.
0: 2AM tuh balat.
1: Oh, lagunya ballad.
0: Ballad-ballad.
1: Kalau 2PM lebih yang up gitu.
0: Iya, yang ngedance. Kalau 2AM tuh enggak ada yang bisa ngedance.
1: Oh.
0: Ada cuma enggak di-performin gitu loh. Lagunya emang ballad semua.
1: Itu kenapa
0: gitu.
1: Namanya harus angka 2 ya? Emang terbentuknya emang di jam 2,
0: kayaknya.
1: Satu pagi, satu malam gitu. Bingung gue.
0: Iya, soalnya mereka tuh trainingnya bareng tadinya.
1: Oh.
0: Cuma dipisah-pisah nih. Lu yang kayaknya vokalnya bagus. Semuanya bagus sebenarnya jujur.
1: Oh gitu.
0: Yang lebih ke vokal banget terus enggak bisa ngedance mungkin di 2AM aja deh.
1: Oh gitu. Kayak NCT dipecah-pecah.
0: Iya,
1: tadi gua gitu. Baru ngelihat satu tweet ya di Twitter. Uh-huh. Lucu banget. Jadi ada penonton dari NCT.
0: Uh-huh.
1: Ya kan yang kemarin ke Indonesia. NCT 127 ya kemarin ya. Terus dia ini nih naik shuttle GBK pas konser. Terus drivernya nanya, ini ke Indonesia Arena semua gitu kan. Itu driver yang nanya, terus dijawab sama yang lain, iya. Terus drivernya bilang gini, ini NCT konser lagi, cepet ya udah konser lagi gitu. Terus kata si yang bikin utasnya, dia bilang gini, iya soalnya NCT ada banyak pak, ini NCT 127. Terus drivernya bilang gini, oh banyak, lampunya sama gak hijau juga?
0: Ininya ya, lightsticknya.
1: Karena NCT kan hijau kan.
0: Sama
1: hijau. Sama semua. Tapi memang gue udah sering banget dengar cerita bahwa ojek-ojek online, ini kan kalau ini drivernya shuttle kan. Ojek-ojek online tuh bilang, ini konsernya siapa? Kadang-kadang gue waktu ke konser terakhir di Senayan juga kan, ojeknya nanya, konser siapa sih? Konser siapa? Gitu kan. Karena ojek tuh penasaran nih konser siapa. Tuh bilang, banyak banget yang cerita ke NCT. NCT lagi? NCT lagi? Kayak banyak banget.
0: Soalnya mereka bingung gitu kan.
1: Ternyata NCT tuh memang
0: ada NCT Wish, NCT
1: 127. Seven. Terus NCT apa lagi?
0: Gue lupa lagi NCT ya,
1: NCT Y gak ada.
0: Ya pokoknya banyak lah. Dream, NCT Dream.
1: NCT Dream tuh banyak banget
0: banyak,
1: gitu. Tapi gitu. Yang gue heran tuh orang-orang sampai se-ngeh gitu bahwa oh lightsticknya hijau juga.
0: Iya. Karena yang nonton juga kan pasti gonjreng-gonjreng hijau juga ada tuh baju-bajunya ya, segala macam. Gitu.
1: Iya, keren sih, parah. Aduh,
0: keren lah tukang ojeknya. Tukang busnya juga keren. Iya. Apa sih? Ayo ayo aja.
1: Kenapa lu mau ngajak nonton NCT?
0: Enggak, dia enggak suka NCT.
1: Hah? Taeyong.
0: Taeyong apa? Iya, kemarin lagi itu, lagi jalan-jalan ke daerah Jakarta sampai naik.
1: Oh, yang foto ini.
0: JPO.
1: Iya. Tahu loh dia.
0: Iya, gimana menurut lo Taeyong? Kenapa?
1: Taeyong gimana?
0: Karena itu enggak lagi make up tuh ya dia kan, lagi bare face banget kan. Kayak biasa aja, jadi kayak koko-koko aja gitu ya Taeyong ya.
2: Kalau NCT gue bukan Taeyong sih.
0: Jaehyun ya.
1: Oh, itu NCT apa?
0: NCT 127.
1: Oh, 127 juga.
2: Ini yang warna hijau deh.
1: Ya semuanya NCT warna. Tadi baru kita bahas. NCT warna hijau
2: yang banget
0: ya versinya. Lu sukanya Jaehyun ya? Yang mukanya kotak gitu ya. Agak.
1: Kalau hijau-hijau kan NCT, kalau kuning-kuning Syahrini.
2: Pesta Pora.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih barengan sama Fajar Permana Putra yang pernah foto sama Niki.
1: Bangga banget, ya ampun.
0: Jujur gak tahu fotonya di mana, tapi gue kan mati. Masih ada apa enggak gue gak tahu deh tuh.
1: Tapi ya memang apa dokumentasi lo masukin foto lo upload ke sosial media tuh sangat penting. Karena ketika gadget lo bermasalah atau rusak atau ya mati, itu lo masih punya ini backupannya di sosmed.
0: Iya, sekarang kan gue lagi, kemarin gue sempat kepikiran tuh. Gue kemarin kan juga ngeliat laptop gue. Laptop gue juga kan kayak udah antara mau mati atau enggak gitu ya. Gak pernah gue buka lah gitu kan. Mungkin kemungkinan udah mati lagi kan. Udah mati total, gue gak tahu ya. Karena harus nyolok ya. Terus gue mikir, itu kan juga banyak file foto-foto Android gue yang lama tuh. Terus gue kayak, kenapa gue dulu gak beli ini apa sih namanya,
1: Hard disk
0: gitu loh. Untuk semua file-file penting tuh di situ. Gue kayak pengen kepikiran pengen punya hard disk justru. Iya, sebenarnya orang juga pada punya kan. Gue nggak punya nih.
1: Kalau gue akhirnya ada beberapa foto-foto lama yang kalau misalnya lagi gue mau cari, gue akhirnya buka Facebook. Kan gue udah lama banget gak pernah buka Facebook. Tapi ketika waktu itu gue sempat mau bikin konten MCR gue zaman dulu style-style emo lah apa segala macem. Kayak gue nyari foto-foto lama gue di mana ya? Oh Facebook. Iya benar. Ada.
0: Cuma ada beberapa foto yang udah mulai pecah-pecah kan.
1: Iya dong.
0: Iya. Terus kayak, gue kayaknya emang udah harus apa namanya ngerapin semua file-file yang ada di handphone gue yang lama atau di yang ini gitu loh.
1: Ya tapi ketika misalnya sekarang lu masukin foto-foto lu dari kamera lu yang sekarang ke harddisk, nanti lu lihat 10 tahun ke depan juga sama, ada pecah juga. Pecah karena juga. Kualitas kameranya pasti nanti akan makin bagus kan.
0: Iya makanya. Soalnya gue kayak jarang banget ngupload di feed kan, di Instagram.
1: Oh, iya.
0: Makanya kalau lihat foto-foto yang benar-benar lama, jadul atau foto gue pernah gue bikin album juga tuh di Facebook tuh, album foto-foto kecil gue tuh. Itu udah di Facebook, untung masih aman gitu kan.
1: Kalau foto-foto lagi, yang sekarang gue lumayan jarang juga posting di feed kecuali kerjaan.
0: Soalnya kalau di stories kan agak PR ya ngumpulin ininya archive segala macam.
1: Tapi
0: gitu.
1: Gue akhirnya waktu itu sempat menemukan cara bahwa karena di stories itu berapa tahun hilang, 5 tahun kalau nggak salah ya, 5 tahun abis itu hilang kan archive-nya. Nah kalau misalnya gue lagi jalan-jalan ke archive beberapa tahun lalu, kadang-kadang yang gue suka gue save-savein jar.
0: Jadi
1: gue save-savein terus gue simpen di HP yang sekarang. Nanti kalau lagi ada kesempatan gue masukin email gitu. Agak repot sih sebenarnya PR. Betul. Kerja berapa kali tapi ya gak apa-apalah demi bisa punya kenangan, memori.
0: Iya
1: gitu.
0: Makanya gue aja kepikiran gitu. Kayak aduh handphone gue yang satu mati nih. Kayak belum sempat, walaupun di iCloud ada kan. Cuma kayak PR lagi nih kalau nanti dicari-cari lagi gitu.
1: Lo bikin website aja khusus.
0: Gue pengennya semua di print sih, bikin banner gitu ya.
1: Aduh udah ada satu yang waktu ulang tahun kita bikinin tuh. Masih ada gak?
0: Satu doang.
1: Masih ada gak?
0: Gak tahu udah dimana tuh. Aduh.
1: Yang waktu Fajar ulang tahun kita bikinin banner waktu itu guys. Aduh, pernah.
0: Bikin banner tapi kayak fotonya kecil-kecil gitu ya.
1: PR idol lo.
0: Aduh.
1: Yaudah kita break maghrib dulu. Hari ini maghribnya jam berapa?
0: 17:50 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti habis maghrib kita akan balik lagi untuk update informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
4: Apaan tuh?
3: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
4: Hah?
3: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
4: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba gak ngasih kita keuntungan apapun.
3: Iya gak tahu ya, tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
4: Wah salah tuh, narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
5: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
4: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal, biar gak begadang deh pas ngerjain tugas.
6: Duh, serem banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
7: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
8: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sekitar tahun 1940-an, di Afrika Selatan lahir kebijakan apartheid. Apartheid adalah sistem hukum yang membagi hak dan kewajiban berdasarkan warna kulit. Nah, dalam praktiknya, ras kulit hitam berada dalam posisi rendah dan dibatasi dalam banyak hal kehidupan. Memasuki tahun 1990-an, sistem ini mulai melemah. Di momen ini, dunia pers jadi sorotan penting. Pada 29 April hingga 3 Mei 1991, seminar Windhoek digelar oleh UNESCO bersama UNDP dan berbagai organisasi internasional dengan tema pentingnya pers yang independen dan pluralistik di Afrika. Peristiwa itu kemudian menjadi momentum penting yang melahirkan Hari Kebebasan Pers Sedunia. Nah, tahun ini tema Hari Kebebasan Pers Sedunia yaitu membangun masa depan yang damai. Tema ini terasa sangat relevan karena masa depan yang damai hanya bisa tercipta ketika kebebasan berbicara dihormati.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan sekarang ya.
0: Hati-hati di jalan.
1: Buat yang udah sampai rumah, selamat istirahat. Buat yang masih di kantor, masih di kampus, masih banyak tugas, selamat menikmati.
0: Selamat menempuh tugas-tugasnya.
1: Iya. Iya. Tugas-tugas itu akan terasa ringan bila tidak dikerjakan.
0: Iya, betul sekali. Percayalah.
1: Iya ringan, tunda, tapi tunda nanti lah. Nilai lo jadi jelek.
0: Iya, itu, iya kan? Itu kayaknya kebiasaan.
1: Itu konsekuensinya.
0: Gue ya, kebiasaan gue dulu gitu, suka nunda-nunda.
1: Nah itu tuh.
0: Udah last minute baru dikerjain.
1: Kalau gue nggak bisa, gitu. Gue misalnya nih ada tugas batas pengumpulannya 1 minggu. Uh-huh. Gue biasanya akan ngerjain di kan 1 minggu berapa 7 hari ya, berarti biasanya gue hari kedua atau hari ketiga harus udah ngerjain.
0: Oh gitu.
1: Karena kalau misalnya gue mentok, gue masih punya waktu buat nyari tahu apa yang mesti gue lakukan selanjutnya gitu. Kalau lu kan susah, kalau last minute lu mentok mau gimana?
0: Bener, gue misalnya tugas ya kan? Ngumpulin jam 1 siang nih. Mm-mm. Jam 12 baru gue kerjain.
1: Terus kalau lu mentok gimana? Aduh gimana?
0: Ya biarin, seadanya apa, aja gitu? Seadanya ya, aja ampun. Justru kalau pas ditanya ini gimana-gimana dia, gue masih ingat gitu. Soalnya gue gitu, abis belajar nih, pinter nih gue nih.
1: Yeah.
0: Setengah jam kemudian udah lupa lagi.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Brigadir Rian dari NTMC Polri. Silakan.
3: Selamat sore, kembali dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri. Akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan langsung saja untuk kawasan pertama kita mulai dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Arus kendaraan dari arah Pasar Minggu maupun dari arah Depok yang menuju Semanggi, ke arah Tebet maupun ke arah Manggarai pada sore hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan dari arah Semanggi yang menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dan memang di kawasan ini terjadi antrian hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah tertib dalam berlalu lintas dan berhenti di belakang dari stop yang mengutamakan para pejalan kaki melintasi zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Kendaraan dari arah Semanggi yang menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun ke arah Cawang pada sore ini dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga kendaraan di tol dalam kota baik dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tidak menerobos jalur yang berlawanan dan dihimbau untuk selalu berhenti di belakang garis stop. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat sore dan salam polisi.
0: Terima kasih atas laporannya Brigadir Rian dan selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Supernova.
0: Bertahan tanpamu.
1: Terusin dong. Kan layarnya ada di situ. Gua enggak bisa lihat judulnya, Jar.
0: Enggak, gua lah harus lihat ke history dulu soalnya lagunya udah hilang.
1: Oh.
0: Iya, berharap tanpamu.
1: Bertahan.
0: Salah lagi.
1: Mohon maaf. Bertahan tanpamu.
0: Orangnya lagi enggak ada kok.
1: Iya. Kalau Supernova kan bertahan tanpamu. Kalau lu bertahan tanpamu kan.
0: Sumpah ya. Gue udah 2 hari 3 hari kayaknya ngerasa kalau mau tidur sama bangun tidur itu tenggorokan udah mulai sakit.
1: Ya.
0: Terus kayak ya di dada udah enggak enak lah gitu. Suka pakai hangat-hangat gitu.
1: Umur sih itu kayaknya.
0: Enggak, gue takutnya ini kan apa namanya? Batuk, flu gitu, demam. Takutnya gitu.
1: Makanya lu minum vitamin kan kemarin.
0: Iya. Gitu.
1: Gue malah minum madu di rumah, tapi adanya madu multivitamin anak. Takutnya nafsu makan gue tambah banyak nih. Tambah besar.
0: Bisa jadi.
1: Iya kan? Ada kan yang madu multivitamin buat anak-anak gitu yang nambah nafsu makan. Nah, ada itu di rumah ya, udah gue minum aja.
0: Sumpah gue tuh pernah dulu ada eranya kurus banget kan ya. Mungkin enggak ada yang percaya kali kalau gue ngomong gue kurus ya.
1: Oh, gue percaya. Gue punya fotonya soalnya.
0: Iya, zaman kecil tuh gue emang kurus, pokoknya kurus lah pokoknya. Terus gue SD atau SMP gitu ya, minum yang minyak ikan itu loh yang rasa jeruk.
1: Ya,
0: itu langsung itu ngaruh banget ke gue, langsung pertumbuhan gue langsung pesat.
1: Kalau dulu gue minum itu berharap tinggi badan gue nambah.
0: Iya.
1: Ternyata nggak nambah.
0: Iya, nambah sih gue. Cuma berat badannya ngaruh banget waktu itu.
1: Oh, kalau gue dari kecil emang udah gemuk. Nafsu makan gue emang udah banyak dari dulu.
0: Makanya gue gemuk-gemuk sekarang aja nih.
1: Oh.
0: SM kuliah udah mulai
1: gemuk, ngerasa ya.
0: Gemuk kerja dapain. Kerjanya kan duduk doang.
1: Makanya kita selalu bilang kerja kita tuh dibilang capek banget tuh enggak. Karena kita kan kerjanya di ruangan ber-AC, duduk. Cuma emang yang capek perjalanan pulang perginya.
0: Pertama itu, dulu tuh gue mikir kalau oh kerja di RRI nih enak nih, kerja di siaran duduk, pulang kerja bisa jogging di Monas. Itu sampai sekarang tuh gue kayak jogging di Monas tuh enggak pernah sama sekali loh.
1: Gue juga enggak.
0: Iya, maksud gue baru mikir gitu dong. Kayaknya gue sehat nih gitu kan. Ya, ternyata di sini lebih enak ngobrol kan habis kerja. Iya kan? Habis kerja lebih enak ngobrol.
1: Iya sih, iya,
0: terus makan, beli.
1: Oh, kalau dulu gue kan masuk sini sempat barengan sama temen gue di radio yang lama kan. Cuman dia udah enggak di sini sekarang. Nah, dia tuh waktu awal-awal masuk sini bilang gini, "Lu pasti di sini nanti bakal jadi orang yang lumayan rajin sholat," dibilang gitu. Oh, gitu. Karena di radio yang lama gue agak males tuh sholatnya. Karena mungkin lingkungan ngaruh ya.
0: Yeah.
1: Ya karena di sana gue minoritas kan. Ya, di sini mungkin banyak temen yang ibadahnya bareng-bareng gitu sama gue.
0: Bagus juga ibadahnya.
1: Bagus anak-anak gitu. Di sini. Itu jadi salah satu nilai plus lah gue masuk sini. Oh, seenggaknya gue rajin sholat lah di sini gitu. Yeah, agak malu sama yang lain kalau gue nggak sholat.
0: Aduh.
1: Tapi emang lingkungan tuh ngaruh loh, maksudnya.
0: Betul.
1: Makanya dulu sempat ada gue nggak tahu ini istilah atau ungkapan yang bilang katanya cari temen lah orang-orang yang baik gitu.
0: Iya,
1: lo kalau berteman sama pedagang minyak wangi lo pasti bakal ketularan wanginya gitu ya, kan. Nah
0: jujur.
1: Mungkin gitu ngaruhnya di gue.
0: Itu gue percaya itu peribahasa kayak gitu tuh dulu tuh.
1: Iya kan.
0: Kesen gitu ngaruh soalnya.
1: Iya. Makanya gue kalau temenan ya. Ya dibilang milih kan gimana ya, kita nggak boleh pilih-pilih teman, tapi kita harus pilih-pilih teman.
0: Betul.
1: Ya kan, kayak kita nggak boleh pilih-pilih teman. Dulu katanya gitu, tapi mungkin bukan pilih-pilih teman kali ya. Kita nggak kita boleh kenalan sama banyak orang sama siapa aja, tapi kalau teman tetap harus milih-milih sih kayaknya.
0: Betul sekali. Kita kan temenan sama Marina juga sebelah kan ya.
1: Iya.
0: Pasti kita makan mulu ya.
1: Jajan mulu. Sama Rizky juga. Rizky kan makan mulu juga. Sama Yvonne punya bisnis makanan lagi. Makin-makin makan mulu gue.
0: Dia bisnisnya naik. Kita di tengah bisnis.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: The Overtunes,
0: I Still Love You, teman Pro 2.
1: Asik, enak banget lagunya, parah.
0: Saking enaknya kita pengen pulang ya. Karena udah saatnya kita udahan, teman Pro 2.
1: Iyalah, Edit udah datang dari jam 5 tadi. Masa parah, gak kita suruh siaran?
0: Jam 5 subuh dia udah datang.
1: Enggak dong, jam 5 sore dong ya.
0: Aduh, buat teman Pro 2 yang mungkin hari ini sama kayak gue, WhatsAppnya lagi ditinjau, semangat ya. Kesel banget hari ini.
1: Aduh, tapi ini sebenarnya gue sempat lihat dari beberapa waktu yang lalu. Ada juga tuh orang yang bikin konten WhatsAppnya sedang ditinjau terus gak bisa dibuka 24 jam.
0: Betul.
1: Lu tadi lumayan cepet loh, gak sampai 24 jam.
0: Iya, gue hampir 6 jaman lebih lah.
1: 6 jam aja garing banget ya.
0: Iya, susah karena gue takut susah ngubungin orang rumah. Iya. Untung ada media sosial lain kan.
1: Iya.
0: Cuma ya jadi kayak
1: takut ada kerjaan masuk kan.
0: Iya. Takut. Iya kan.
1: Takut rezeki melayang tuh.
0: Iya. Pokoknya emang kayak langsung bahkan tadi temen gue cerita, sharing juga, dia sampai ganti nomor karena dia beberapa kali akhirnya ditinjau terus.
1: Aduh.
0: Pertama itu juga ada yang komen gue yang ngasih tahu. Kemarin teman-teman dia juga ada yang kena gara-gara pas lagi Meta itu ngebersihin beberapa akun-akun bodong itu loh, dari WhatsApp, Instagram,
1: atau
0: Facebook.
1: Atau mungkin isi percakapan lu ada yang
0: gak tahu,
1: kesuspek bahwa lu ngomongin yang enggak bener nih. Lu ngomongin apa, Jer? Lu ngomongin orang ya.
0: Soalnya kan gue juga ada di beberapa grup kan. Grup-grup komunitas kan juga ada tuh.
1: Oh, iya.
0: Nah, masalahnya kan itu grup pada gue mute semua kan. Gue atau mereka pada ngomongin apa gitu kan.
1: Apa jangan-jangan grup kita juga ya kan. Kita suka ngomongin
0: kayaknya omongan lu deh. Karena omongan lu.
1: Enggak, jangan-jangan, mudah-mudahan ini ya, apa namanya, ya aman-aman lah semuanya.
0: Iya, soalnya emang ini enggak cuma satu orang, banyak juga yang akhirnya kena tinjauan sama pihak Meta.
1: Oh, sama gitu. Kemarin di kayaknya di Threads deh. Jadi kemarin tuh lagi banyak banget yang tiba-tiba saldo ininya berkurang, saldo tabungannya berkurang dari mBanking atau gimana gitu. Nah, katanya setelah ada satu orang yang nge-capture pengeluarannya, dia mutasinya, dia pengeluarannya tuh ke kayak ke situs-situs judol gitu loh, tanpa pengetahuan dia. Nah, terus kata netizen yang tahu, dia bilang kayaknya itu kamu kena link apa sih, phishing gitu deh.
0: Iya, karena banyak scam sekarang.
1: Iya, nah dia mungkin pernah ngeklik sesuatu yang dia gak sadar gitu. Pokoknya hati-hati banget kalau ada link-link yang dirasa itu lo gak pernah tahu atau lo gak kenal sama orang yang ngirim, mendingan jangan diklik gitu.
0: Jangan, pokoknya teman Pro 2 ya.
1: Lo gak klik apaan tuh barusan?
0: Ini link yang ada di Pro 2.
1: Oh,
0: ternyata udah gak bisa, harusnya diganti.
1: Itu link apa sih?
0: Link tadi? streaming.
1: Oh ya, harus diganti,
0: harus
1: emang
0: diupdate. Ya.
1: Ganti link TikTok gue aja.
0: Ganti link keranjang kuning gue aja gimana? Aduh.
1: Ya udah, abis ini ada Edit di Music Live Chat dari jam 7 sampai jam 8 dan disiarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Abis itu lanjut Jaga Malam sampai jam 12.
0: Oke, kita berdua pamit. Bye.
1: Bye-bye.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Timnas Putra Senior Indonesia akhirnya resmi mengakhiri puasa gelar setelah keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026. Ini menjadi gelar pertama timnas senior setelah terakhir kali menjuarai SEA Games tahun 1991. Skuad Garuda sukses mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti 4-2 usai imbang dalam laga extra time 2-2 di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Taylor Swift kembali ke puncak Billboard 200 lewat The Life of a Showgirl. Album ini melonjak ke nomor 1 berkat versi deluxe The Life of a Showgirl The Encore. Sementara itu ada Tinashe yang juga mencatatkan sejarah baru dengan album Popstar yang debut di posisi nomor 6.
1: Info Pro 2.
0: Tour After All Till Dawn milik The Weeknd berhasil memecahkan rekor, dijadwalkan akan resmi berakhir pada 5 November. Tour yang pertama kali dimulai pada Juli 2022 ini saat ini sedang memasuki tahap akhir di kawasan Asia. Tour ini telah berkembang menjadi salah satu tour konser dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa dan baru-baru ini berhasil menembus angka fantastis 1 miliar dolar.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Musik Lancet. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama. Di hari Selasa kamu di

hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren nih teman Pro 2. Dan malam hari ini gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu, buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Live Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener, kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya.
0: Iya kan.
1: Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru.
0: Iya,
1: sampai
0: iya.
1: Yang sekarang bener-bener, the latest one.
0: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
1: Well.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali ini interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gokil. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album aku 10 lagu. Yeah, just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di-add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again udah kelar albumnya. Ya udah enggak usah diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, I think that's the biggest part.
0: But how you handle it? The perfectionist. Gimana cara-cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak in my team. Jadi kayak mereka kasih kita timeline. udah enggak boleh di otak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayaknya udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak enggak pernah ngerasa cukup, tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good, tapi kalau berlebihan itu enggak bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Suara masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima
1: atau kayaknya keenam? Kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah lumayan banyak.
0: Soalnya. Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja gitu?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya? Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan betul. Ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright.
1: Jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi, yeah, I'm very excited
0: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu, apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih, kayak curcol aku dulu when I was like younger, dari SMP SMA. Kayak I was pretty introverted, terus kayak socially I was very anxious banget anaknya. Jadi at some certain point I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright,
1: okay. Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu.
0: Bener-bener.
1: So yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? It's quite hard.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempet akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa, bald, botak gitu kan. Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya? Aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion, tapi
0: bener.
1: Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, yeah, you know, kayak lebih lega jadinya.
0: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya. Iya kan. Exactly. The pressure itu sih.
0: Benar-benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Overthinking. Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan karena hal itu ya berarti.
1: Iya.
0: Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih. Benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya, ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god, yeah. You said the same thing. Yeah, you did.
0: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Yeah. gue juga seorang introvert gitu ya. Akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue enggak meduliin saat itu apa kata orang.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Oke. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya, gitu. Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap
0: ya.
1: Harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright deh, kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya.
1: Mm-hmm.
0: Benar. Ini tadi lu sempat bilang katanya ini apa ya? The Five Vibes Koreanya, K-popnya ya?
1: Iya, yes. K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Benar. Iya, yeah, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal apa sih musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kind of
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica, reggae, Yaman,
0: benar.
1: Gitu, jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Weh, gue jadi hip-hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop, unsur-unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gitu. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada apa? Yaman ya berarti ya?
1: Yaman.
0: Balik lagi gitu. Unsur-unsur apa? Ya Yaman itu Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu? Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood, terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like wah kayaknya ini interesting nih, bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya notesnya. Wow. Gitu. Random banget sih,
0: random asli banget sih. Bener. Tapi kan maksudnya iya bener, tapi kan maksudnya bisa dari mana mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Bener. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random thing aja masukin ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Bener spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Stop it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi. Iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal. Yang akhirnya gak jalan.
1: Bener.
0: Kayak
1: limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi. Bener-bener. Bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah.
0: Separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut.
0: Jadi
1: kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu.
0: Yeah,
1: so overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat kan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Yeah. Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tight. Tightly tied together ya.
0: Iya sih, benar sih.
1: Gitu. Jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi. Okay. Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu.
0: Okay.
1: Yeah, terus kayak I was so obsessed. Terus jadi okay. Dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. Mm-hmm. So it runs in my blood.
0: Iya benar. Gitu. Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel kan? Benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini mananya. Kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga. Oh, like I love her.
0: Yeah. Lady Gaga love lagi Dochi. Nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, Condet dia.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Dochi. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nykila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hidup tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
1: enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau berdua, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling yang akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between dari Superfly yang kayak transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, yeah, like this. Wih, udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my three magical fairies. Dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan ya, they helped with the album sih.
0: Okay. Tapi lu belajar sesuatu gak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau gak salah lu belajar sendiri kan, otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube. Yeah. Terus terus kayak terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Walo, banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot. Dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him. Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my God, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, terus balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan, wow itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia asik. Jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lo bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lo atau enggak?
1: I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental. Kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Bling Out Kid, it's like playful kayak, and playing the character like whichever. Kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Terus tapi I can be sweet as well. Kayak gitu. So very playful.
0: Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Alright.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan soon. Ada ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang mau disampaikan Bling Out Kid ke teman 22 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misal kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misal if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misal Jakarta lagi macet, mungkin yes, kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Yo. Bisa di request banyak-banyaknya ya teman Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita Bagley. Semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi. Gas.
0: Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Yeah.
0: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
2: Gene, I've seen a freak. Gene, I've seen a freak.

0: Everybody, Bling Out Kids!
1: Music Life Test!

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus FM Bro Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini teman menemani lo di jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Bro 2. Gue udah siap banget ya. Gue hari ini lagi seneng karena kemarin Indonesia akhirnya menang. Itu pertandingan gokil banget sampai malam ya. Itu jam berapa tuh ya? Jam 11 kayaknya baru-baru selesai tuh. Gokil sih tapi. But anyway, di malam hari ini, di hari Selasa 6 Oktober 2026 teman Pro 2, gimana kabar kamu? Gimana hari kamu ya di hari Selasa ini? Karena kemarin jujur pas gue balik dari siaran itu jam 12 malam kan, sekitar jam 12-an lah. Itu emang bundaran HI lagi rame-ramenya. Nah gue juga lihat beberapa video gitu ya di beberapa Transum, transportasi umum tuh kemarin malam lagi ramai banget gitu. Bahkan sambil naik Transum MRT kalau yang gue lihat ya itu sambil nyanyi gitu. Seru sih, seru. Pengalaman experience-nya adalah ya. Tapi gimana teman Bro 2 buat malam hari ini ya? Gue nemenin lo di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pingin curhat-curhat, yang pingin cerita-cerita, boleh teman Bro 2 ya. Mungkin lo lagi bingung pingin cerita kemana, ke siapa, ke Pro 2 FM aja, ke jaga malam, ke edit aja di malam hari ini boleh ya tentunya. Jadi pokoknya buat kamu, kita malam hari ini bakal seru-seruan sampai jam 12 malam. Jadi pastiin kamu siapkan tenaga, siapkan stamina, karena kita akan melompat lebih tinggi di malam hari ini barengan sama Lo Masih Here yang bakal nemenin lo di jam 8 lebih 27 menit.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Alright, buat lo semua teman Brodo yang malam hari ini pingin curhat, pingin curcol, pingin apalagi, pingin nanya-nanya mungkin. Atau mungkin pingin cerita ya di hari ini, gimana harinya, boleh banget ya. Pokoknya gue siap dengerin lo semua di malam hari ini. Selain lo yang dengerin gue juga siap dengerin lo ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, pingin ngobrol aja boleh teman Pro 2, bisa langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa ke Instagram di @pro2fmjkt tentunya ya. Gue bakal nemenin lo di malam hari ini sampai jam 12. Dan buat lo yang pengen request juga bisa, tapi nanti gue bakal play di jam 10 ya, 10 malam ya. Jadi buat kamu yang mau request nanti aja, mungkin ya sabar lah ya, 1 jam lagi kurang lebih lo bisa kasih tahu pengen request apa di malam hari ini ya. Oke, kita bakal move dulu ke lagu selanjutnya. Gue bakal play satu lagu dari Govinda dengan Hal Hebat. Mungkin buat lo semua yang hari ini sedang mendapatkan sebuah hal hebat, ya kita harus bersyukur aja ya. Karena hari ini hari Selasa, besok Rabu, kemarin Senin. Apa sih? udah mulai stres ya. But anyway, langsung aja ada Govinda dengan Hal Hebat. Enjoy!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman Brodo. Ya, kita malam hari ini bisa berbangga hati ya, karena akhirnya Indonesia yang bisa meraih gelar perdana setelah berpuluh-puluh tahun. Kalau gak salah 35 tahun, karena terakhir tuh di SEA Games 1991. Gokil ya. Dan ya, kita tahu semua ya, yang menarik dari ada sebuah hal yang menarik dari pertandingan itu. Betul sekali. Apalagi kalau bukan Justin Hubner yang dicuekin tosnya ya. Emang apalagi yang menarik kemarin? Ya kan, selain Indonesia menang penalti ya kan, save-nya Emil Audero terakhir tuh gokil banget. Dan juga kemarin sempat ada kejadian pas pengangkatan trofi ya. Jadi ketika Indonesia memberikan honor guard itu, si Justin Hubner sempat kayak gak dikasih tos sama salah satu pemain Thailand, teman Brodo. Tapi nggak tahu sih apakah itu ada unsur kesengajaan atau enggak gitu kan. Tapi ya itu salah satu yang terjadi kemarin ya, teman Brodo ya. Jadi kemarin Indonesia berhasil menang lewat adu penalti 4-2 ya, setelah imbang di 120 menit extra time dengan skor 2-2. Walaupun sempat cemas ya, karena Indonesia sempat tertinggal di menit-menit akhir, tapi akhirnya bisa menyamakan kedudukan nih. Jadi ya, masih banyak sebenarnya menurut gue ya, dari permainan Indonesia di kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026, masih ada hal yang mungkin masih perlu diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Walaupun kemarin permainannya sudah lebih better dari pertandingan melawan Malaysia, tapi emang kemarin menjadi ya bukti lah ya, kalau emang Indonesia masih atau bisa ya, dan akan selalu bersaing di kompetisi internasional, teman Pro 2. Gokil. Jadi next stopnya, kalau nggak salah tuh next stopnya adalah Piala Asia ya, di mana pemain Thailand juga menunggu Indonesia di Piala Asia. Mereka menunggu, mungkin akan balas dendam. Tapi tenang aja, Indonesia akan menyiapkan sesuatu yang lebih hebat lagi nanti ya di Piala Asia ya. Asik. A1 nih. Enggak. Tapi ya harus ya kan, harus membenahi apa yang sudah dievaluasi mungkin dari beberapa pertandingan di FIFA ASEAN Cup 2026. Harus, menurut gue masih ada yang bisa diperbaiki lagi gitu ya. Jadi gimana teman Pro 2? Euforia yang terjadi kemarin setelah Indonesia berhasil mengangkat piala FIFA ASEAN Cup 2026. Kemarin euforianya sampai malam ya, pada merayakannya di Bundaran HI. Kemudian ketika di Transum juga mereka sambil nyanyi-nyanyi. Iya, yeah, menerikan can ya. Yeah. Alright, gue masih bakal nemenin lo di malam hari ini. Jadi buat lo mungkin boleh kasih tahu ya, gimana euforia kemarin setelah Indonesia menang di daerah lo. Kalau mungkin lo punya videonya, boleh di-share ya. Nanti gue mungkin bakal lihat-lihat gimana keseruan dan euforianya ketika Indonesia bisa memenangkan pertandingan di final FIFA ASEAN Cup 2026.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sampai Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ini gue mau ngomongin soal salah satu film Indonesia yang ini lagi tayang di bioskop Amerika Serikat, teman Pro 2. Ini ada film Ghost in a Cell karya sutradara Joko Anwar yang sebenarnya udah resmi tayang terbatas di bioskop Amerika di sejak tanggal 2 Oktober 2026. Dan ini langsung disambut hangat ya oleh para kritikus. Jadi sebanyak 22 kritikus memberikan ulasan positif sehingga film ini meraih rating sempurna 100% di Rotten Tomatoes per 5 Oktober 2026 nih Pam Pro 2 ya. Jadi emang di kalau kita lihat di website dari Rotten Tomatoes ini ya, jadi sejumlah kritikus menyoroti keberanian film ini yang maduin horror, komedi, dan juga aksi sadis secara imajinatif ya, tanpa mengikuti pakem. Walaupun memang mungkin beberapa adegan gore-nya itu terlalu berat bagi sebagian penonton itu, Bang Bro 2. Nah, sebelum itu, dapat rating 100%, film berdurasi 1 jam 45 menit ini juga udah berhasil mendapatkan gelar penghargaan Best Picture kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 di Austin, Texas nih teman Pro 2. Jadi ini film mengantongi hak siar juga di 148 negara yang ini menunjukkan tingginya antusiasme pasar global dari film bergenre asal Indonesia nih teman Pro 2. Gokil. Gokil ya. Jadi emang ya kita tahu Joko Anwar dengan ciamiknya membuat film ini yang mungkin ya tadi menurut kritikus juga benar juga sih. Ini jarang banget maduin horror, komedi sama dia tuh ada gore-nya gitu ya, ada beberapa aksi sadis nih teman Pro 2. Menarik ya. Jadi gimana teman Pro 2, apakah lo setuju buat lo yang udah nonton film ini, apakah lo setuju kalau ratingnya itu sempurna, mendapatkan nilai sempurna di Rotten Tomatoes? Coba kasih tahu ke gue ya.

Selamat FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya buat kamu request sama Bro 2. Buat lo semua yang pengen request di malam hari ini, tentunya boleh banget ya. Coba lo langsung kasih tahu aja ke gue di WhatsApp Brodo FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa ke Instagramnya Brodo FM Jakarta di @brodofmjkt. Gue tungguin lo sampai jam 11 malam, teman Bro 2. Dan nanti di jam 10 gue bakal mulai nge-play requestan lo semua. Jadi pasti buat lo request dari sekarang ya. 3, 4.

teman terbaik kamu, masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini teman bro 2. Dan gue bakal ngeplay request lo semua karena sudah masuk jam 10 malam ya. Selamat malam. Terlebih dahulu yang pertama ada Cella dari Bogor yang katanya mau request lagu Dijublox. Gak ada ya kalau Dijubloxnya ya. Kalau gak ada katanya menari-nari dari Raim Laude. Alright, kalau lu mau Raim Laude, kalau yang menari-nari kayaknya belum ada di malam hari ini, belum masuk ke playlistnya gue. Tapi gue punya Raim Laude yang Ikro, Dunia Yang Nanti, Bersin Jagurau, Komang, Langsung Pipi. Lu mau yang mana? Boleh ya. Coba nanti kasih tahu pengen yang mana. Tapi kalau emang ngejawab, nanti bakal gue play yang Dunia Yang Nanti ya. Oke, okay. Selanjutnya ada Bang Jack Bojongsari Ciomas ya. Katanya pengen di play Pura-Pura Lupa dari Mahen. Salam sehat, selalu bahagia, spesial buat yang lagi siaran All Crew. Alright, thank you ya buat Bang Jack ya. Semoga sehat-sehat di sana. Nanti Mahen Pura-Pura Lupa bakal gue play di malam hari ini, jadi ditunggu aja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kak Edit. Apa kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah sehat ya, Bahrum dari Kemayoran. Gimana kabarnya di malam hari ini? Katanya mau request Silon 7 Jalan Terus. Coba, bentar ya. Silon 7 Jalan Terus. Oke, ada ya. Nanti bakal gue play. Ditunggu aja. Dan salam spesial buat Aca cantik. Jaga kesehatan baik-baik ya di sana. I miss you Aca, alright. Oke, itu dulu, 3 lagu dulu ya. Buat yang udah request, ditunggu aja. Habis ini bakal gue play, masih gue bacain tentunya sampai jam 11. Jadi yang udah request, ditunggu aja, gak perlu chat lagi. Karena nanti gue bacain dari bawah ya. Takutnya kalau lu chat lagi, naik ke atas chat lo. Oke, buat lo semua yang belum request, gue masih nungguin di malam hari ini teman bro 2. Jadi langsung aja kasih tahu request yang lo di malam hari ini di 0811 801 05.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus WFM Rodo Jakarta, teman terbaik kamu jalan terus dari Siloan 7. Udah gue play di malam hari ini ya, yeah. Dan gue masih bakal nge-play request lo semua di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen request boleh banget tentunya ya, bisa langsung kasih tahu ke gue di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Sudah ada dari Hani yang katanya mau request lagunya Curtis Red Red. Alright. Gue udah masukin Red Red ke playlist, jadi ini habis ini bakal gue play ya. Jadi tunggu aja ya. Ini apa nih? Halo teman terbaik kamu, absen dong Curtis, asik. Baru ngechat banget nih ya. Iya. Udah gue masukin ya, habis ini bakal gue play. Tenang aja, Red Red udah siap meluncur di malam hari ini ya. Dan ada Gunawan juga dari Depok. Halo, selamat malam Depok. Karena mau ada band yang terbaik bagimu, buat nemenin jaga toko biar selalu ingat orang tua. Asik, boleh. Habis ini, gak habis ini sih, nanti habis Curtis bakal gue play ya. Jadi tunggu aja buat Gunawan, semangat terus jaga tokonya ya. Kalau gue jaga malam soalnya. Oke, lanjut lagi. Selamat malam Bogor. Ada Laveni yang katanya mau lagunya Gizi Lucy Lantas. Boleh, gue siapin, nanti bakal gue play. Jadi ditunggu aja ya. Sama ini ada dari Prasti Pondok Benda Indah. Kirim salam buat pacar Nuraini, dan kirim salam buat Andin Nurmalasari, temannya katanya. Dan teman aku namanya Billy dan Arnold. Dan katanya mau request lagu Cherry Bell yang judulnya Brand New Day. Oke. Nanti bakal gue play Cherry Bell habis Juicy Lucy . Jadi ada Curtis, ada band Juicy Lucy, Cherry Bell bakal gue play di malam hari ini. Jadi buat kamu yang masih pengen request, masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi. Jadi pastiin yang pengen request, coba kasih tahu sekarang juga ya.

gue play di malam hari ini, dan gue masih bakal nge-play request lo semua ya. Yeah, jadi buat kamu yang pengen request, masih ada kesempatan. Ini sekarang gue mau dari Abi ya, yeah, dari Belitung, pendengar setia Pro 2 nih. Widih, cakep. Boleh ya. Karena pengen request lagu Puisi Alam 420. Tapi 420-nya yang Puisi Alam belum ada di playlist malam hari ini. Kalau lo mau, gue punya Zona Nyaman, Fana Merah Jambu, Kursi Goyang, Mangu, Hitam Putih, Aku Tenang, Kita Pasti Tua. Nah, mau yang mana? Kalau mau 420, gue punya itu. Kalau mau ganti yang lain boleh. Tapi kalau enggak, nanti gue mau dengerin Hitam Putih ya. Hitam Putih nanti bakal gue play kalau ini. Nah, nanti langsung. Bagus, cakep. Apa? Mau 420 aja atau mau yang lain? Zona Nyaman, boleh. Zona Nyaman bakal gue play di malam hari ini. Jadi ditunggu aja ya. Salam buat Belitung ya, buat Abi, salam buat keluarga di Belitung. Gokil, jauh-jauh dengerinnya Pro 2 FM Jakarta. Dan ini juga ada dari Tino di Bogor. Katanya mau request Teh Hijau dari Tulus. Gokil. Boleh. Dan kirim salamnya buat orang-orang yang lagi ngopen. Waduh, ngopen sepatu geber. Terus boy, buat abangnya, semoga selalu sehat, selalu rezeki lancar. Oke, okay, thank you ya buat Tino ya. Sehat-sehat di Bogor ya. Oke, okay, yaudah, itu dulu gue play. Buat kamu yang masih pingin request malam hari ini, boleh banget, gue masih nungguin sampai jam 11 ya. Jadi habis ini bakal ada 420 dengan Zona Nyaman.

Selamat FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di teman sama Edit. Dan mungkin ini jadi perjumpaan kita terakhir di hari ini, teman Bro 2. Karena udah hampir jam 11 malam ya. Jadi terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan dari jam 7 malam tadi. Dan yang udah request, semoga udah gua play semuanya ya. Oh, ini ada Al Naira ya, yang request Miley Cyrus Wrecking Ball. Coba ada gak ya? Miley Cyrus with Wrecking Ball. Alright, gue bakal play. Nanti juga ada satu requestan yang udah gabung di DM-nya Pro 2FM Jakarta. Ada dari AJ Nalien ya, yang katanya mau Sienna Spiro. Oke, dua lagu nanti bakal jadi penutup di malam hari ini, teman Pro 2. Jadi terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan di hari ini. Terima kasih juga yang sudah berusaha di hari ini. Semoga lo malam hari ini bisa istirahat dengan nyenyak ya, teman Bro 2. Jadi kalau gitu, terima kasih. Habis ini bakal dilanjut sama Jazz Music 1 jam ke depan sampai jam 12 malam. Kalau gitu, nama gue Edit, sama pamit. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Bye-bye.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Davi Prada di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, gue bakal nemenin sampai nanti di jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, teman Pro 2. Dan abis ini bakal ada Ustadz Banu yang akan memberikan tauziah juga, teman Pro 2. Tapi nanti akan ada satu lagu yang bakal nemenin kamu juga. Dan abis itu nanti kita ketemu lagi di jam 6. Jadi sekarang enjoy aja full music sampai nanti jam 6. So stay terus dan juga enjoy teman-teman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka sholat. Insyaallah, sholat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu sholat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya. Tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun, karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insyaallah ya, saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai, dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi, dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan, dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari sholat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad bin Bishr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info pertama, Olivia Dean saat ini lagi rame dirumorkan akan manggung di Jakarta tahun depan di Tempo Pro 2. Hal ini bermula usai munculnya teaser potongan tulisan yang dipost salah satu festival di Jakarta yang diduga adalah potongan dari lirik lagu Olivia Dean. Dan Olivia Dean memang saat ini dirumorin akan ke Asia untuk menggelar konser sih, tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak manapun Tempo Pro 2. Info kedua, tur konser juga Dokyung Soo bertajuk Day Off di Jakarta 21 dan 22 November resmi sold out juga untuk semua kategori tiket. Penjualannya dibuka Sabtu lalu langsung mendapat antusiasme tinggi dari para penggemar Tempo Pro 2. Info ketiga, Baby Monster akan menggelar official pop-up store Chum di Gansi di Jakarta pada 13-25 Oktober. Dan pop-up ini dibuka menjelang tur konser Baby Monster Chum di Jakarta yang digelar pada 17 Oktober di Indonesia Arena. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM, Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davi Prada sekarang di jam 6 pagi, teman Pro 2. Dan pengen ingetin aja buat kamu yang pengen ikutan di hari ini, bisa langsung merapat di 0811-800-105, teman Pro 2. Atau boleh merapat juga ke Instagram di @pro2fmjkt. Dan buat kamu yang pengen dengerin gue dimanapun itu, misalnya nanti nih, lo udah sampai kantor, atau mungkin pengen dengerin headset sampai masuk kelas gitu, boleh juga teman Pro 2. Langsung aja download RRI Digital di aplikasi, di App Store, dan juga di Play Store.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

SPFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu di pertengahan minggu ini di hari Rabu pastinya teman Pro 2. Well, di pagi hari ini sih di daerah Jakarta Pusat ini sih lagi cerah aja teman Pro 2, mataharinya oke banget. Cuman kalau misalnya gue lihat di BMKG dari perakiran cuaca hari ini seperti apa ya? Well, ternyata hari ini sih katanya bakal cerah berawan aja di Jakbar, Jakut sama Jakpus. Tapi kalau hujan ringan ini adanya di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan berawan aja. Jadi dipersiapin nih teman-teman berdua kalau di pusat utara dan barat jangan lupa sinar UV-nya tuh ya. Apa sih namanya? Sunblock ya. Karena biar kulit tuh gak kebakar gitu. Tapi kalau di Jaksel, well dipersiapkan aja. Jas hujan sama payung meskipun hari ini tiba-tiba gak jadi hujan gitu. Tapi ya setidaknya udah persiapan. Oke? Okay? Dan pastinya buat kamu teman-teman berdua di pagi hari ini lo lebih suka untuk hujan atau cerah, dan apakah hari ini lo berharap untuk hujan? Kasih tahu gue di 0811 801 05.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada. Teman Pro 2, emang di pagi hari ini nih kayaknya enak banget buat sarapan gitu ya. Ada gak yang berangkatnya sengaja di pagi-pagiin biar bisa sarapan di luar gitu? Kadang gue suka begitu loh Teman Pro 2. Misalnya gue kantor masuk jam 8 gitu ya, gue berangkat dari jam 6.30 sampai kantor jam misalkan 7.30 gitu ya. Gue punya waktu 30 menit makan soto, makan bubur ayam, atau makan apa kayak gitu ya yang enak. Sayang sekali gak ada restoran steak buka jam 7 pagi gitu ya. Kalau enggak gue makan steak mungkin biar hari gue tuh moodnya bagus. Tapi ternyata Teman Pro 2 katanya ini ada survei, 75% Gen Z itu gajinya habis buat beli makan doang. Emang iya ya? Tapi beneran ini dari lembaga riset Jakpat, surveinya mengatakan bahwa 75% responden Gen Z cenderung menghabiskan porsi terbanyak dari penghasilan bulanan mereka buat membeli makan doang. Dan bahkan ini ngelewatin presentasi alokasi buat tabungan dan juga investasi Teman Pro 2. Waduh. Tapi ya gimana deh Teman Pro 2, emang makanan di Jakarta ini enak-enak banget sih. Coba deh, kamu setuju atau enggak nih masuk dalam 75% ini, atau kamu 25% ya gitu. Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM.

Sosio FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, gue masih tungguin aja buat kamu yang ikutan absen-absen di pagi hari ini. Ya, ngabarin aja sarapan apa di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya, teman Pro 2, nanti di jam 7 gue bakal masih update apapun yang ter-up to date. Jadi jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2, tetap di Sosio.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.